0: kamu pengen dikasih kado apa sih?
1: Aku cuma pengen ditemenin sama Dai Lopez seharian. Bisa gak ya?
0: Ya gak bisa dong. Hade.
2: Jarakku dari jam 7 sampai jam 8 pagi dipersembahkan oleh Fresh Care Vapor Balm, balsam aromaterapi 2-in-1, bisa hirup dan oles.
3: Fresh Care Vapor Balm, therapy with style.
2: Di RDI Jakarta Musik Indonesia dan Selebritis Tracksis, balik lagi di Nyarap Kuy yang dipersembahkan Fresh Care Vapor Balm, balsam aromaterapi 2-in-1, bisa hirup dan oles. Fresh Care Vapor Balm, therapy with style. Yuk lanjut lagi nih Sobat RDI pagi ini ya. Sekalian nyapa aja buat yang udah ikutan hadir di Burjo setiap paginya, biar tambah semangat, dicolek, disenggol, disapa sama kita nih ya. Ratu Keong Rajun yang siap nyapa Keong Darat, Keong Sawah, Keong Rawa yang udah hadir di 0815-1468-9995, yang udah ikutan gabung juga di fanpage RDI 97,1 FM Jakarta. Dan yang lagi nonton live TikTok Dai Lopez dong, dia Dai Lopez underscore underscore underscore. Yes, gak pakai lama.

DI itu pokoknya patokannya stasiun Gondang Dia. Terus selamat pagi juga buat yang udah ikutan hadir dari bentar-bentar intip dulu ya. Halo, ada Onedi, ada Hakim. Semangat buat kamu.

saya Nur Hayati. Buat anak saya juga Kakak Rizka dan juga Raihan ya. Bang Andi Beka, selamat pagi di Jatuh Barat BSD City. Hadir bareng Ratman Gondes, Mr. Hai, Ahmad Dori, Boy BCL dan juga Melani Aza. Ya di Lawang Gintung juga disapa. Gomet Irama di LKP Ciomas Bogor, waalaikumsalam. Info cuaca Bogor mendung tak berarti hujan ya. Kirim salam aja buat Mama Intan, Diki Chandra, Rudy Gugun, Pak RT Ibek, Pak KS, Pak Sayu.

0: Oke, listeners, seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
1: Hai, hai, listeners, Agnes Mo di sini.
0: Bentar. Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
1: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
0: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
1: Tapi ini lebih keren dari earphone. Bukan buat dengerin lagu, ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
0: Fresh Care Vapo Balm?
1: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
0: Maca banget. Balikin mood banget ya.
1: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
0: Wih, hangatnya langsung kerasa.
1: Iya kan, masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
0: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
1: Fresh Care Vapo Balm, nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm, therapy with style.

0: ya. Sekarang kita mau ngasih informasi buat Sobat RDI. Makanya tadi ngingetin juga buat yang lagi nonton live TikTok gue gitu kan, @daylopez_ di situ buat kalian semua ya yang lagi dengerin juga di rumah, jaga kesehatan. Karena apa? Karena memang pasien di sejumlah rumah sakit di Bogor ini melonjak. Warga Bogor ini kan banyak banget yang dengerin RDI di Bogor ya. Jadi memang kunjungan pasien di sejumlah rumah sakit di Kota Bogor, Jawa Barat ini meningkat ya di bulan September 2026 ini. Rata-rata kunjungannya rawat jalan naik sekitar 7% dibandingkan Agustus 2026. Salah satu pasiennya ada Tommy Hernawan, ini ada dia PD-nya RDI tuh Sobat RDI ya. Jadi udah masuk rumah sakit dari hari Senin karena ISPA gitu. Mudah-mudahan cepat sehat ya Tom ya. Karena memang ada di bulan Agustus 2026 ini tercatatnya sekitar 131.100 kunjungan rawat jalan dengan rata-rata 4.370 pasien per hari. Banyak banget. Sementara itu di tanggal 1 sampai 10 September tercatat 46.790 kunjungan dengan rata-rata 4.679 pasien per hari. Meningkat ya perharinya itu sampai 300 loh ya. Jadi memang sekitar 7% itu ada kenaikan Sobat RDI, karena memang ada 5 rumah sakit juga di Bogor dengan jumlah kunjungan rawat jalan terbanyak di Agustus 2026 di Rumah Sakit Hermina sebanyak 25.227 pasien, kemudian RSUD Kota Bogor 21.055 pasien, kemudian Rumah Sakit Melania 18.314 pasien, Rumah Sakit Marzuki Mahdi 9.805 pasien, dan Rumah Sakit Umi ya 9.246 pasien. Seperti itu Sobat RDI. Jadi memang kunjungan IGD juga meningkat ya. Tercatat sebanyak 6.376 pasien di RSUD Kota Bogor, kemudian 3.760 pasien di Rumah Sakit Hermina, 2.860 pasien di RS Umi, 2.772 pasien di Rumah Sakit PMI, dan 2.030 pasien di Rumah Sakit Islam. Jadi memang ada kenaikan juga Sobat RDI, dan pasien ini didominasi warga Kota Bogor yang memiliki KTP Bogor yang memang dirawat. Jadi hati-hati aja karena kan penyebabnya juga banyak ya, cuaca panas ekstrim yang masih melanda sampai akhir September nanti. Perkiraan dari BMKG ya, kita juga sudah diinformasikan waspada aja, harus banyak minum, jangan sampai kurang telat makan dan juga kurang istirahat, jangan sampai badan kalian ngedrop tuh Sobat RDI, karena virus-virus di luar sana sedang berkeliaran ya. Itu jaga kesehatan, yang paling penting sih jangan sampai dehidrasi, itu aja. Terus, lagi panas begini kan enaknya minum es. Ya kan, minum es, jangan dalam kondisi badan itu lagi abis kepanasan banget terus langsung nyus minum es. Kemarin anak gue juga begitu, tahu-tahu demam malamnya ya. Itu aja intinya Sobat RDI ya, makan yang cukup, jangan sampai juga duit kurang. Kalau duit kurang bisa uring-uringan.
1: Sini-sini, aku traktir kamu ya, makanan enak. Pada mau kan?
2: Kayaknya enggak deh, makasih ya tawarannya.
1: Terus, maunya apa?
2: Aku maunya dengerin Dai Lopez aja di Nyarapku.
3: Nyarapku dari jam 7 sampai jam 8 pagi dipersembahkan oleh Fresh Care Vapobalm, balsam aromaterapi 2-in-1, bisa hirup dan oles.
4: Fresh Care Vapobalm, terapi

0: Oke, listeners, seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
1: Hai, hai, listeners, Agnes Mo di sini.
0: Bentar. Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
1: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
0: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
1: Tapi ini lebih keren dari earphone. Bukan buat dengerin lagu, ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
0: Fresh Care Vapo Balm?
1: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
0: Matcha banget. Balikin mood banget ya.
1: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
0: Wih, hangatnya langsung kerasa.
1: Iya kan, masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
0: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
1: Fresh Care Vapo Balm, nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm.

0: kamu pengen dikasih kado apa sih?
1: Aku cuma pengen ditemenin sama Dai Lopez seharian. Bisa gak ya?
0: Ya gak bisa dong. Hadeh.
2: Jarakku dari jam 7 sampai jam 8 pagi. Dipersembahkan oleh Fresh Care Vapo Balm. Balsam aromaterapi 2-in-1. Bisa hirup dan oles.
3: Fresh Care Vapo Balm. Therapy with style.
1: Radio RD Jakarta Musik Indonesia dan Celebrities Traxis balik lagi di Nyarapku yang dipersembahkan Fresh Care Vapo Balm. Fresh Care Balsam Aromaterapi 2-in-1 bisa hirup dan oles. Fresh Care Vapo Balm Therapy with Style. Yuk lanjut lagi yuk pagi ini Sobat RDI Ratu Keong Ratu. Apa kalian buat yang udah ikutan hadir di

Radio RDI Jakarta Musik Indonesia dan Selebritis Traxis. Balik lagi di Nyarapku, dibarengin tidak semua laki-laki, iya kan? Nah, semua laki-laki katanya seperti itu ya. Dan buat kalian yang udah ikutan hadir pagi ini, kita mau ngucapin terima kasih dulu sebelum kita nyapa lagi ya, yang udah ikutan gabung di WhatsApp dan juga di fanpage RDI 97,1 FM Jakarta. Terima kasih buat Fresh Care Vapobalm. Ini inovasi terbaru dari Fresh Care yang udah nemenin kita dari jam 7 sampai jam 8. Balsam aromaterapi 2-in-1 yang bisa dihirup dan bisa dioles, dikemas dalam kemasan mungil dan praktis, menyerupai earphone TWS. Praktis ya, karena gampang banget dibawa kemana aja dan siap digunakan kapanpun dibutuhkan. Jadi kalau misalnya lagi ngerasa masuk angin pagi ini, gejala flu atau batuk, tinggal oles hangatnya Fresh Care Vapobalm di dada, terus di punggung dan leher kamu. Itu langsung banget kerasa hangatnya loh ya, seger juga. Bisa juga buat hidung tersumbat dan ngereset mood kamu. Tinggal quick inhale, buka alu foil dan hirup kesegaran aromanya. Fresh Care Vapobalm bisa dipakai tiap hari, jadi gak cuma pas lagi sakit aja. Fresh Care Vapobalm ada dua pilihannya. Yang pertama ada aroma matcha yang fresh calming, seger banget. Terus ada juga aroma sakura, aromanya floral yang clean powdery, gak bikin enek. Jadi tinggal pilih aja sesuai karakter kamu. Yang super praktis, Fresh Care Vapobalm ini ada gantungannya, jadi bisa digantungin di tas. Praktis banget buat di jalan ya, traveling atau lagi naik kendaraan, tinggal hirup dan oles. Fresh Care Vapobalm, balsam aromaterapi 2-in-1, bisa hirup dan oles. Fresh Care Vapobalm, terapi with style. Abisin yuk pagi ini ya, ratu keong racun menghabisin para keong darat, keong sawah, keong rawa yang udah ngabsen.

0: Pengen deh tiap hari itu ulang tahun.
1: Pengen dapat kado atau pengen diucapin?
0: Enggak, biar bisa dengerin Dai Lopez di Nyarapkuy tiap hari.
1: Ya kan Nyarapkuy ada setiap hari, dari Senin sampai Jumat, mulai dari jam 7 sampai jam 10 pagi.
2: Nyarapkuy dari jam 7 sampai jam 8 pagi dipersembahkan oleh Fresh Care Vapo Balm, balsam aromaterapi 2 in 1, bisa hirup dan oles.
3: Fresh Care Vapo Balm, terapi

0: ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
1: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio RDI Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000.
0: Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio RDI di Ainis Tower, Jalan K.H. Haji Wahid Hasyim nomor 36-38, Kebun Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.
1: Pengumpulan amplop hari Senin sampai Jumat jam 11:30 sampai 6:30 sore. Di luar hari dan jam tersebut tidak diterima. Dan pastikan kemasan sudah bersih ya, tanpa ada sisa sedikit pun.
0: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2026 di Jalan K.I. Haji Agus Salim nomor 77 Bekasi untuk memperbutkan hadiah uang tunai 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
1: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup. Wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio

0: sesaat dengan Morning Brief Kompas.com Mandalika.
1: Morning Brief adalah program eksklusif Kompas.com Plus. Setiap pagi kami kirimkan khusus untuk member agar tetap update dengan isu terkini yang disajikan singkat dan padat, cocok kamu nikmati sambil commuting, sarapan pagi, atau bahkan sebelum mulai kerja. Dan antara resmi biayai Project L, RT City, petinggi Sumarekon ikut diamankan KPK, hingga krisis minyak global yang kian parah. Apa saja yang terjadi dalam 24 jam terakhir? Saya Aida, inilah Morning Brief edisi Kamis, 17 September 2026. Berita pertama, Badan Pengelola Badan Usaha Milik Negara memastikan dana Rp456 miliar rupiah yang disiapkan Danantara akan digunakan untuk meneruskan pembangunan proyek hunian L, RT City. Wakil Kepala BP BUMN Aminuddin Ma'ruf mengatakan, dana tersebut akan dialokasikan untuk pembangunan di 12 titik proyek L, RT City yang saat ini berada dalam penanganan pemerintah. Sebagai langkah awal, BP BUMN akan melakukan pendataan dan identifikasi secara lebih mendalam terhadap 12 lokasi proyek tersebut. Sebelumnya, pembangunan L, RT City sempat mangkrak karena pengembang menghadapi masalah likuiditas sehingga gagal menyelesaikan pembangunan sesuai waktu yang disepakati. Berikutnya, Presiden Direktur PT Sumarekon Agung, Adrianto Pitojo Adi, menjadi salah satu orang yang terjaring operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional. Akibatnya, saham PT Sumarekon Agung anjlok 13,25% atau 44 poin ke level Rp288 pada penutupan perdagangan Selasa. Sebelumnya, KPK menangkap 17 orang dalam operasi tangkap tangan di wilayah Jabodetabek pada Senin lalu, termasuk Adrianto Pitojo, serta Ketua DPP Partai Golkar Fad Arafik, dan mantan Bupati Kebumen Arief Sugianto. Masih melanjutkan berita sebelumnya, PT Sumarekon Agung memastikan akan menghormati proses hukum yang berjalan di KPK menyusul terjaringnya Presiden Direktur perusahaan itu dalam operasi tangkap tangan terkait pengurusan hak guna bangunan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sumarekon juga siap mengikuti dan bekerja sama dengan seluruh pihak terkait sesuai ketentuan yang berlaku agar proses hukum dapat segera terselesaikan dengan baik. Sebelumnya, melalui gelar perkara, KPK telah menetapkan 8 tersangka dalam kasus ini, termasuk Presdir Sumarekon Adrianto Pitojo Adi. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Pemasok Program Makan Bergizi Gratis di Pauh Barat, Kota Pariaman, Sumatera Barat ditutup sementara mulai hari Selasa. Penghentian operasional dilakukan setelah 128 siswa diduga mengalami keracunan massal usai mengonsumsi santapan MBG pada Senin lalu. Para siswa dilaporkan mengalami sejumlah gejala seperti pusing, mual, muntah, hingga sesak napas. Hingga Selasa sore, 4 siswa masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit dan membutuhkan bantuan oksigen. Saat ini, pemerintah daerah menghentikan sementara pasokan MBG sambil menunggu hasil pemeriksaan laboratorium. Sementara itu, pihak SPPG mengatakan bahwa pihaknya selalu menyertakan satu porsi ompreng khusus untuk penanggung jawab atau guru di setiap sekolah untuk dicicipi sebelum makanan dibagikan kepada siswa. Uji organoleptik tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi, rasa, dan aroma makanan. Selanjutnya, krisis minyak global memasuki babak baru. Bukan hanya harga minyak mentah yang melonjak, pasokan bahan bakar olahan seperti solar atau diesel juga semakin tertekan. Badan Energi Internasional dalam laporan Oil Market Report September 2026 mencatat harga solar di Amerika Serikat menembus $200. Amerika Serikat per barrel pada awal September 2026 94% lebih tinggi dibandingkan level sebelum perang. Kenaikan harga produk olahan minyak itu bahkan jauh lebih tajam dibandingkan lonjakan harga minyak mentah. Di tengah gangguan pasokan dari kawasan Teluk dan Rusia, pasar minyak dunia menghadapi tekanan ganda karena produksi turun, persediaan terkuras, dan kapasitas pengolahan minyak semakin terbatas. Kementerian Kehutanan telah membekukan izin usaha 26 perusahaan terkait kebakaran hutan dan lahan. Menhut Raja Juli Antoni mengatakan, pembekuan izin tersebut merupakan bagian dari penegakan hukum oleh Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan. Sanksi administratif tersebut dapat disertai paksaan pemulihan lingkungan. Jika ditemukan indikasi tindak pidana, penanganan dapat dilanjutkan ke proses pidana. Saat ini Gakum Kehutanan sedang menangani 46 kasus yang melibatkan korporasi dan perseorangan. Raja Juli merinci, kasus tersebut terdiri dari 15 kasus yang melibatkan korporasi dan 31 kasus perseorangan. Berita terakhir, Google akhirnya mengumumkan jadwal penjualan perdana laptop Google Book. Perangkat kategori baru yang menggabungkan ekosistem Android dan Chrome OS tersebut mulai bisa dipesan pada Senin, 21 September 2026. Informasi ini disampaikan Google melalui email kepada pengguna yang sebelumnya mendaftarkan diri untuk mendapatkan pembaruan mengenai Google Book. Perlu diketahui, Google tidak membuat seluruh laptop Google Book sendiri. Gelombang pertama perangkat ini akan diproduksi oleh sejumlah vendor PC seperti Asus, Dell, HP, dan Lenovo. Sejumlah model Google Book dari para vendor tersebut juga mulai bermunculan dalam beberapa bulan terakhir. Jangan lengah terhadap perubahan, karena perubahan inilah yang akan menentukan kemana arah kita berlari selanjutnya. Saya Aida, pamit dari Morning Brief hari ini. Tetap semangat sahabat kompas.com dan sampai jumpa di edisi berikutnya.
0: Demikian Morning Brief kompas.com Mandalika.

warga Mandalika? Bingung cari kerja di mana? Ya udah, dengerin informasi yang bagus yang satu ini warga, dari PT Karya Paoles Stock Chair. Dengan gaji yang memuaskan, PT Karya Paoles Stock Chair saat ini warga membutuhkan bagian pemasaran dan bagian gudang. Jadi segera warga ya, lamaran Anda bisa ditujukan kepada PT Karya Paoles Stock Chair di Jalan Tulip nomor 6 Srengat Praye. Atau warga juga bisa menghubungi Ibu Nur Laila untuk info lebih lengkapnya di 087742510724. Sekali lagi 087742510724. Jadi ayo, tunggu apa lagi? Segera kirim surat lamaran Anda.

0: Pagi hari ini baru nongol Epen Balinya warga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya berkabar baik untuk hari ini di edisinya hari Kamis ya, 17 September 2026 ya. Mbem jak telat Hana. Udah keluar rumah dari jam 7 pagi warga ya. Ada jadwal mid semester di madrasah saya. Itu pun tukeran jam pertama meh tukeran kata Hanasari ya. Tukeran sama bahasa Arab, makanya bisa melipir hari ini. Gih, telat-telat jam 9:30 ya Allah. Baiklah, berita-berita hangatnya tetap ada. Sisa waktu sampai jam 10 nanti untuk hari ini ya. Dan update dari antaranews.com termasuk juga dikumpulkannya kepala SPPG Selombok Tengah warga ya di ballroom kemarin untuk dapat arahan langsung nih dari Bapak Sekda ya. Nanti juga update informasinya kita rangkum aja di sini di Cafe Dut dari antaranews.com warga ya di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok.
1: Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Pelinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sande bakat si dende.
2: Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kota. Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
3: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
2: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
3: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
1: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
4: Grand Hero, jaminan kepuasan belanja keluarga Anda.

Ya, baiklah warga, masih terus di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Ya, Hana masih bersama Anda pagi hari ini untuk Mandalika Pagi Warga di Cafe Dut. Asik musiknya, hangat beritanya. Informasi ratusan kepala SPPG di Lombok Tengah dikumpulkan. Kami hadirkan pagi hari ini untuk update informasi dari antaranews.com. Warga Mandalika, Satgas Makanan Bergizi Gratis atau MBG Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat mengumpulkan ratusan kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dalam rangka peningkatan standar kualitas makanan yang diberikan kepada penerima manfaat. Ya, warga Mandalika, hal ini juga diungkapkan oleh Ketua Satgas MBG Kabupaten Lombok Tengah, Lalu Firman Wijaya, di kantor Bupati di Lombok Tengah kemarin. Ia mengatakan program ini merupakan tugas bersama sehingga para kepala SPPG diharapkan bisa melaksanakan tugas dan amanat dalam menyediakan MBG yang berkualitas warga. MBG yang diberikan kepada anak-anak harus benar-benar menjadi makanan yang dinantikan. Jangan sampai makanan hanya selesai diproduksi kemudian dibagikan ke sekolah tanpa memastikan makanan tersebut benar-benar dikonsumsi oleh penerima manfaat. Ia juga meminta agar berbagai persoalan yang terjadi dalam pelaksanaan MBG menjadi bahan evaluasi bersama, terlebih program tersebut merupakan program nasional yang menyentuh masyarakat dalam jumlah besar. Warga Mandalika, persoalan keamanan pangan harus menjadi perhatian serius agar kepercayaan masyarakat terhadap program MBG tetap terjaga. Menurutnya, program MBG merupakan program yang untuk pertama kalinya dijalankan secara masif dalam skala besar sehingga semua pihak memiliki tanggung jawab untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Ia mengatakan setiap kejadian harus menjadi bahan pembelajaran dan evaluasi agar persoalan serupa tidak kembali terjadi, sebab makanan yang disiapkan melalui program MBG dikonsumsi oleh anak-anak yang harus mendapatkan makanan aman dan bergizi. Ya, warga, dan informasi ini kami kutip dari antaranews.com. Kami hadirkan pagi ini di Cafe Dut. Asik musiknya, hangat beritanya.

0: olahraga Mandalika. Berikut informasi terkini penting untuk warga ketahui dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nini, Mami, Sanad, Biji warga Lombok Tengah, Tiang, Alpian Muntaha, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Matur puikan bahwa semakin niki mengurus berbagai layanan administrasi kependudukan semakin gampang dengan adanya identitas kependudukan digital atau IKD. IKD niki adalah identitas kependudukan resmi saat tersimpan dalam bentuk digital elek telepon genggam atau HP pelunasan. Praktis, aman, dan murah tekadu kapanpun saat dibutuhkan. Sampunan pelungguh perlu khawatir malik kemadean KTP, SIDE atau telah. Selain KTP, di dalam IKD niki juga tersimpan seluruh dokumen administrasi kependudukan duri yang lain, yaitu KK maupun akte seluruh anggota keluarga, sehingga sangat praktis. Cara untuk aktivasi IKD niki juga sangat gampang dan gratis. Cukup pelunggusami unduh atau download aplikasi identitas kependudukan digital di Play Store bagi pengguna HP Android atau di Apple Store bagi pengguna HP iPhone. Selanjutnya, dawak lumbar ke loket-loket pelayanan di Capil di seluruh kecamatan atau ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Petugas di Capil akan membantu proses aktivasi sampai selesai. Iring sareng sami warga Lombok Tengah, kita dukung transformasi pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, aman dan modern melalui identitas kependudukan digital. Dawak, aktifkan identitas kependudukan digital pelungguh sekarang juga. IKD, identitas digital masa kini, aman datanya, mudah layanannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum Pak Haji.
3: Waalaikumsalam. Somat, ada apa Mat?
2: Waduh, maaf nih Pak Haji.
3: Emang kenapa?
2: Mata saya rasanya perih dan gak enak banget nih Pak Haji.
3: Wah, harus segera dikasih tetes mata Prima Netra tuh, biar mata kembali segar dan ibadah tetap lancar.
4: Mata Anda bermasalah, sakit katarak, mata Min-Atu Plus, rabun senja atau glukoma, kini ada solusi terbaru. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan.
0: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75707-684.
4: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.

0: Sinetron terbaru RCTI menghadirkan kisah romansa remaja yang siap bikin deg-degan. Chemistry antara Elsa Japasa.
1: Nama gue Luna. Kebahagiaanku datang dari ayahku dan dunia racing. Dan hari ini ulang tahun gue yang ke-17.
2: Kayaknya malam ini waktu yang tepat deh buat ngomong sama Luna. Kalau dia itu anak adopsi.
3: Papa meninggal gara-gara mama. Kalau mama gak ngomel-ngomel di mobil, pasti papa masih hidup. Aku benci sama mama.
0: Ari Irham.
4: Siapa dia? Kenapa gue bisa kalah?
5: Om, itu mobilnya om. Yang nabrak papa om.
6: Jangan angkat Luna.
7: Dipasangin sama Marco.
8: Gue cuma ingin kalau Marco I baby.
0: Dan Betran Peto.
9: Gak apa-apa kok. Nanti nextnya lu bakal jadi juaranya.
4: Gak mungkin. Gak mungkin kalau hal ini terjadi. Siapa sebenarnya T-Rex ini?
0: Bakal mencuri perhatian. Saksikan Ternyata Ini Cinta mulai 10 Agustus jam 5:30 sore hanya di RCTI.
10: Krisna.
11: Oi, oi, ada apa nih bro?
10: Tumben main kesini lagi.
11: Pelarian aja nih.
10: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
11: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
10: Emang pada sakit apaan mereka?
11: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal lindu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh banyak deh pokoknya.
10: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bekasi aja.
11: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
10: Ya, pakai nanya. Minyak oles bekasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bekasi sudah dipercaya dan terpercaya.
11: Dijamin nih khasiatnya.
10: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
11: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles bekasinya?
10: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
11: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
12: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
13: Minyak oles bekasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top chef.
14: It's not just music, it's magic.
15: The best music for radio.

Warga ini yang lagi viral ya, dance-nya ini, aduh, udah ribuan warga yang menirukan dance ala Tulus Teh Hijau Hipdut yang satu ini, warga yang lagi viral di TikTok ya. Kita hadirkan saja sebagai penempes Kafidut warga pagi hari ini, nggih.

0: Oke, ditutup tulus warga ya pagi hari ini. Lanjut tele TikTok sesaat lagi warga ya, yang pengen ikutan boleh, siaran live kita ada di situ ya, di Mandalika Media FM. Untuk yang punya TikTok, siapa yang enggak punya TikTok, punya semua ya, silakan bisa berkawan di situ biar bisa ikutan say hi nanti warga ya untuk siaran live TikTok Mandalika Budaya Lombok sesaat lagi. Kalau begitu Hana pamit saja langsung warga, nempas dulu Kafedut pagi ini ya. Dan maaf kalau ada salah-salah kata, informasi-informasi lainnya update antaranews.com kita lanjut juga nanti di MBL sesaat lagi warga. Nggih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan tetap waspada.
1: Baru saja warga nikmati hangatnya menu spesial hari ini. Kopi Dengu. Kopi Dengu. Dengu. Dipersembahkan oleh

0: Derajat lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
1: Radio Mandalika, 88 FM. This is

tipe pelunggu senamian sak masih begawian Eli Embejo sila piringan acara sak ngaturang tembang lawasan sasak pilihan bejulu Mandalika budaya Lombok.

warga tabe walar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para terlambat datang onek warga siaran lagu masukul lele bali ja onek. Ya. Karena Nina-Ina kan paling julun doang meleng warga nggih. Padahal hak tugas bangun pagi-pagi hak paling utama itu adalah bapak-bapak ya. Jadi penanggung jawab kepala keluarga alias presiden rumah tangga. Kenapa? Sila warga mara biasa MBL jelasa mangkin ya temen nemu warga langan live TikTok sarlek bale sak bedengah langan radio nendanggi sarlek streaming dembe taon wah sila warga engkih. Iya temen nemu warga le MBL mara biasa requesta ananiki warga ada lagu-lagu sasak warga engkih. Le 081757076864 mo sak ya jari temuet sila warga nggih cobaan sajawab rapat nggih bau langan WA bau nenda langan telepon biasa nggih le 081757076864 Faruk Tegarus simili request lagu-lagu niki warga. Sopo keyakinan dan nada lagu iya anu lagu ni iya selu ya aneh iya aneh kedongan nara dengan ngida warga lonsa napiaran elo repeh anak kalau warga kisah ngidam-ngidam niki lagu sopo keyakinan jadi lagu awal jumpa menuju warga buka jebak MBL gisilah

0: saya Gisela Anastasia memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini saya punya sahabat-sahabat ya.
1: Mila, tanya belum nih. Kenalin, nama saya Risma Andari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsati Nugroho yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Anglin Rishi alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
0: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
4: Saksikan keseruan terbaru
0: layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
5: Mulai Senin 22 Juni setiap hari pukul 17.45 sore
3: di RCTI OK Channel 28.

0: zamanane milen teraru det praktis. Marak misal begawean sak kasap.
1: Idah. Angkam seringes bae.
0: Aroh, kakak nih, yang ngajum doang. Niki, tiang ngadu krim kecantikan saribing. Ia pina terjari inges, kulit terjari lembut, pina alus kulit mue, telangan flek-flek bideng, kadu jaga kulit teleman sinar jelo, ngalusan kulit kasar, dait lampak ime, siku dait jejengku. Entan tekadu, selung teolesan tipis-tipis, elek kulit sauah tepersi, sambil teenjak-enjak. Molah kan? Endah nenten naara efek sak lain. Sengak, ia tepina leman rumput alami, marak misal, amnui vera, dait madu gegeti. Krim kecantikan seribing, bau tebeli elek apotik, toko oat, konter Pak Oles, atau elek dagang ngelining oat Pak Oles. Lamun narak sak praktis, ngembe tejak repot-repot. Sila, amalan krim kecantikan saribing, pasti top chef.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotik di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.
3: It's time to tune into your favorite station.
4: 88 Bass, Mandalika FM.

0: Baiklah warga, masih terus lek balut-balut pas Mandalika FM Radio Lombok. Sebelum kita lanjut MBL dan temui-temui kita warga untuk hari ini, kembali kita update dulu informasi kali ini dari lintasan sirkuit Mandalika yang mulai dibersihkan jelang MotoGP Indonesia 2026. Informasinya, Mandalika Grand Prix Association atau MGPA melakukan sejumlah pekerjaan teknis dan operasional termasuk pembersihan lintasan sirkuit Pertamina Mandalika Nusa Tenggara Barat serta pembaruan sistem Closed Circuit Television atau CCTV di seluruh 17 tikungan sirkuit menjelang ajang MotoGP Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026. Hal ini warga diungkapkan Direktur Utama MGPA Ananda Mikota di Lombok Tengah kemarin. Ia mengatakan kondisi lintasan menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung keselamatan performa kendaraan serta kelancaran aktivitas balapan. Pemeliharaan juga dilakukan terhadap sejumlah fasilitas pendukung. Pemeriksaan turut mencakup area grandstand untuk memastikan kondisi tempat duduk dan struktur pendukungnya tetap dalam kondisi baik dan aman digunakan oleh ribuan penonton selama acara berlangsung. Pekerjaan tersebut mencakup sejumlah bagian yang berkaitan dengan lintasan dan fasilitas pendukung untuk menjaga kondisi visual kawasan sekaligus mempersiapkan lingkungan sirkuit dalam menyambut pembalap, tim, official, media, sponsor, dan juga penonton. Rangkaian pekerjaan tersebut menjadi bagian dari komitmen MGPA dalam menjaga kualitas Pertamina Mandalika International Circuit sebagai salah satu fasilitas motorsport berstandar internasional di Indonesia. Selain dilakukan, pembaruan sistem CCTV dilakukan sebagai bagian dari peningkatan kebutuhan pemantauan lintasan selama penyelenggaraan MotoGP sekaligus menyesuaikan dengan persyaratan Safety Officer Federation Internationale of Motocyclism atau FIM. Warga Mandalika pihaknya terus melakukan persiapan secara intensif dan menyeluruh menjelang Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Lintasan merupakan salah satu prioritas utama karena berkaitan langsung dengan keselamatan dan kelancaran balapan. Dan informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com, kami hadirkan di Mandalika Budaya Lombok.
1: Mandalika Budaya Lombok.

0: Gih warga telanjutan sila temuit gih wansa mulai bersiap-siap ruan niki warga ya sambut ruan pembalap-pembalap atau rider-rider saelik MotoGP lemak warga iki tanggal siwa sampai 11 Oktober 2026 gih. Ya melalu moye warga menarik tiket jak lampak non deh. Mendarat tiket jak boye le sirkuit grandstand paling galuh nile Bali atau warga ke? Alias nonton nile julun tipit. Iya paling modok kan warga deh. Engan makin boyak bensin doangnya kedua je lo ampuk beda itu warga neto ya. Mula jak yak ejen nile Pak Presiden Prabowo warga yak ejen Pak Prabowo. Dek ya lalu ngajan dinara bensin aku unik mula warga untungan mau wi. Lalu anak piaran ngantri subuh-subuh. Ya tante PT coba warga mendek subuh maghrib petlampak lalu boyak minyak. Mulan mai mendo tele Indonesia warga neto. Jalur WNI mulan hebat ya. Ya terima temui juluk mai warga kadungan searak wah ngerontok lawang admiking gih Mandalika budaya Lombok.
1: Matur nuwun kecokna. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Kak ya Allah kecepatan Rosi atau Marquez nih salah.
1: Martinez nah.
0: Aneh. Rasa kengon yang dedengan Pak Maji.
1: Nomor 1 ini di Mandalika sirkuit.
0: Anggi sila. Ini radio Mandalika pelinggir jadi sirkuit.
1: Sirkuit nemu lagi anu sirkuit anu.
0: Mungkin. Wah, baru tanggalan dan baru work spill. Eh,
1: aku baru monitor sengana.
0: Hey, iya.
1: Kita kedua,
0: nanti ada dengan telat, kurang rezeki. Dan
1: belum beli tiket, semboyan enggak, bender.
0: Pulang dari kepe ngamu.
1: Oh, dari gue arah dulu gua buat kan cukup jauh nah yang dah. Ya, Mandalika.
0: Ini itu.
1: Memang itu lapan itu motor yang minyak deh.
0: Itu dia. Milun curhat marah aku. Wah, sak wakilam baru no.
1: Oh, baru no.
0: Nah,
1: ada berbe kabar deh.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, sehat bang.
0: Siap.
1: Alhamdulillah, makan apa cocoknya?
0: Arwah aneh, tahun waktu masih kedi ini. Padat sejeput-jeput masih waktu.
1: Lawasan apa nih dia? Anu menara aja berkuade ini.
0: Kuade. Oke.
1: Jadi kita dua ya.
0: Siap.
1: Oke, kawasan ini jumpa mana aja deh biar teri berjalannya.
0: Wah bekuah dia, aku malik mensuruh.
1: Iya, acara apa namanya? NDR.
0: Gye.
1: Di siang pagi menjelang siang ini ya.
0: Oke. Biar
1: teri berjalan lakunya. Ampun mana ya mbak Nangge?
0: Siap.
1: Ya, senang atas lawatan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Majid niki warga elek Lombok Timur, gye. Coba terima nilai jalur WA le onek te telpon lagu keseremanu propilan ya ya ampun sekat tangkat jaga serem lalu propilan Mandalika budaya Lombok. Halo. Aneh terputus anu warga. Elo nintulisan anu warga yang kisah baru.

0: Se Wasila Julu Mandalika Budaya Lombok.
1: Makin asik kecok lah.
0: Yih, siap, saya Niki.
1: Ya, Ridwan Niki.
0: Oh, Bapak Ridwan. Lemben Niki Bapak Ridwan.
1: Iya, lah. Berhenti kabar Niki.
0: Alhamdulillah, lemben Niki Bapak Ridwan.
1: Leman Kabul Niki.
0: Oh, Kabul Afghanistan. Nggih, sila.
1: Nggih. Sila terlalu.
0: Lagu sampe sila kuade mangkin ya kuota rendah. Sampe.
1: Lagu terlalu itu.
0: Sampe sama bahar. Halo, not so clear. Ambil lagu.
1: Lagu kuade.
0: Oh kuade, oke begibung gi, siap sila.
1: Kirim salam kirim mbak.
0: Kirim sila.
1: Kita batur-batur sahara. Taman Winerka niki.
0: Oh, le Winerka tau. Salam ke Bu Dokter Heni nggih.
1: Oh, nggih siap, siap Bu siap.
0: Oke.
1: Sampun niki.
0: Nggih, anak buah ki dong len mandi itu.
1: Nggih, sampai asih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Munuh bergeng besempeda jaan. Biom lai Aruna merun dengan wa mandi. Koko le mandi Aruna. Ndek, beunenin bani bebara. Asingan bareh muka bebarak dia mabin kuningin coba warga. Padahal itu memastikan keamanan bilain mengkedek ya. Winner lain lalu mandi kanca geng-geng bersepeda. Aruna wahara nan jari cerita jari ini. Mandalika Budaya Lombok. Halo Bapak Elan. Bilain suara nan nih. Halo. Halo, halo, halo.
2: Halo.
0: Ya Allah ketinju.
2: Halo.
0: Enggi, saya Niki.
2: Ya Allah. Eh, Bajang Zul Niki.
0: Oh, Bajang Zul, enggi le gerong enggi. Ya siap.
2: Napi kabar Niki?
0: Alhamdulillah seperti yang terlihat dan terdengar di TikTok Ngi. Sehat-sehat doang.
2: Oh meno jarin Ngi sila mento jam. Lawas julu mah.
0: Sila.
2: Lawas ya ngiring simpang Ngi.
0: Oke siap.
2: Kirim-kirim salam julu Ngi si Pak Solihin. Tiba sabaru tamu Ngi. Salam kenal salam Bapak persemutonan sahabatan.
0: Okay.
2: Tiba Bunda Cahaya. Tiba Sendiki yang dah Bunda Siti Hajar Solihin Nikinggi. Mas Bram Nikinggi. Tiba selapu-lapu Nikinggi.
0: Tepi
2: TikTok
0: nih.
2: TikTok yang dah
0: Armin H Arbilion di hati Bang Zul jaga suara nih Basen.
3: Ha,
2: Bilion
3: di hati.
2: Ya wah, Niki.
0: Nggih sila.
2: Nggih, tiba Armin yang dan itu nggih.
0: Oke.
2: Kita cari TikTok
0: nggih.
2: Arek Muhir dan Niki nggih, Pak saya dan Niki.
0: Nggih.
2: Tiba selapu-lapu ampe sila nggih sa cari TikTok Niki nggih.
0: Masih nek Erop Mayung Tio nem tekene Niki.
2: Allahumma inna ta'ina kal kawasan.
0: Mayung lepas.
2: Aduh, aneh menoyak kebelin juru nikin ge.
0: Geng sila.
2: Jam jo kembembe jam litik-litik. Sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kopi hitam marak rua niki warga Ratna 99 Alfarizi nggih. Armin ha ada baru warga. Papu gagah percek mudahan masih sehat-sehat nggih. Mercon gula gaet. Tak baru kena menikah Bajang Zul nggih. Centil mungil. Assalamualaikum Bahana berbagi kabar. Saya selalu salam kenal nggih. Salam kenal kembali Aulia Dangkem. Wah kenda baru sebutan nggih. Mantau sambil nyampah arah Ojan. Zila Zen. Salam kenal Bahana nggih. Salam kenal kembali. Berembek kabaran mun bangsat jaan nanada muhir hayat kanara niki nggih. Sehat-sehat geng keneke masih. Request gulung lante hayaran lagu ni aran arep-arep aranan warga. Besukari anda hadir niki Citando nyimak sambil mungkusan kerupuk dua RT-an di rumah bosku di pasar kereta di pasar kereta Kertaharja. Ya Allah, kelecang bacen nggih. request dangdut Sasak sampai judul Gulung Lanti sabar. Salam tipe Bapak Bos Agus Darmawan, terus arah Ketua Ahmad dan Komandan Tisna dari Bos Sukari. Daerah Malimping niki wargi nggih Sukoharjo ya. Ngerti bahasa Sasak lagu bapaan. Itu siaran kami bahasa Sasak soal. Anggih lagu niki sa kuade sa request pertama nan warga gebung-gebung lagu nggih dak ndek mau tamu ya. Ya Allah, request lagu Bumerang bare aku benyanyi lek muring nggih. Inul dong doang sara niki warga. Ara Aira dan niki Enal Pentol. Masih nerep Enal Pentol ya alhamdulillah. Ara Aran Liu niki warga muk dengah Mandalika ingat kelek tahun 2001 penyiar saaran Abdul Latif Apriyaman. Bukan penyiar menar Abdul Latif nggih wartawan kita kala itu ya Bang Leo ya. Alhamdulillah beliau-beliau niki hat sebut masih ya, narak le.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Dek, cepetan dong. Jadi dibonceng gak nih?
5: Iya, Kak. Bentar.
4: Cepat, udah telat.
5: Helmnya mana, Kak?
4: Gak usah pakai helm. Kan deket. Gak ada polisi ini.
5: Ih, Kakak. Gak boleh gitu, tahu Kak. Helm itu kan buat keselamatan kita. Bukan masalah ada polisi.

0: atau nggak ada polisi, Kak.
1: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
2: 88 Mandalika FM.
3: Mandalika Budaya Lombok.

0: aku bengah. Aku simo ndara lai teraos lonta guntu teke apa ya prehuni bekono sebenar lontar guntur teker kereng londong atau sarung lontar salainu tebaruan nani si guntur teker o londo o saruno manik dengan saru sarung ini dengan waduh kamu lu erau kamu jadi saru sata paran-aran guntu teker no iya lontar marasalaya wah kan capal lah biarna kadu-kadu lontar guntu teker no ama ece gampang pertama bom kadu ibadah kedua membe melayu begawe penampilan ndek na kolor tetep baru solah pokoknya apa-apa jam kadu saran lontar guntur teker sarung sak lain daripada lain ingetan deh lontar guntur teker coba bimbo de lontar guntur teker aha iya wah
1: Mandalika Budaya Lombok.

Terus selik Mandalika budaya Lombok makin asik ecokna. Karena ada status dan badek nani mun Mandalika pagi yen Mbak Isrotun wargi status cucian numpuk. Amun kelema aja perasa kanuk tudung tok pegawian dan ibu-ibu ya na warga. Ibu-ibu. Mudah-mudahan pada tetap sehat ibu-ibu nggih. Karena ibu-ibu dilarang sakit tuh warga. Amun ibu-ibu sakit jaan. Insyaallah priapan jari nggih. Separuh mun laki-laki sakit jaan istirahat di tempat. Kira mun itu ja pirata istirahat. Ararun Bunda Cahaya yang dah hadir.

0: di keman sembi sapaan selapu onon warga sabar jilongge Mandalika budaya Lombok
1: makin asik encok nen
0: encok nen encok encok nen
1: encok nen anu jengkuk nani bahana
0: alhamdulillah siap sila sehat temunda
1: alhamdulillah sehat kekelat terong nih
0: wah lemes sekuat kandok terong aja an
1: wah akun beli 5,000 kenyampuan coba
0: ya Allah hai tahun balin bunda rupiah mangkin
1: Daniel
0: say Daniel. Oh Daniel gini
1: bisa ambil jauh sini
0: oh siap aneh menajat lanjut
1: ke lagu-lagu aneh ayo minta benci deh
0: iya sudah aneh minta benci
1: barek cerubak ini sini sekolah
0: ayo jadi cerubak sangat utangan pada lepelinggim
1: kenara utang janji beletnya di burung
0: aneh itu siap sila
1: Sapa sekali penambahan deh.
0: Sila.
1: Sila ajar serubak. Sila si ajar Inahil, Undali Sipa, Inalia, Kance. Heran. Pak.
0: Sayi, selapun sila.
1: Apa lapun wane? Ada pertama aneh mana cerubah, pakai ini nih.
0: Oke.
1: Di papi mana tersehat deh.
0: Gi.
1: Sila mantau selagi ni ke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Viera rani ki warga. Ingat dulu Mbak Hana le Mandalika le IPDN bahasa. Nah, siap. Malik temui niki warga arah run Bang Adi speaker bluetooth dan niki warga niki nilai kawasan dan badenggi waalaikumsalam Mandalika budaya Lombok
2: makin asik ya coknya
0: alhamdulillah mau entamu geng
2: alhamdulillah ini one
0: rezeki
2: tamu lagu ini tangka
0: berat lalu
2: terusan demi toce kerja
0: iya wah melihat langsing-langsing ada becat tangkat nani jaan
2: tangkat lagu iya beli yang jebut tekenin sikan nyenggo lagu kalah gue
0: wah menimbang kah maulid mana ulia
2: dikuah
0: aneh padet menuju pira jaga lena taek pada ini
2: anan batek ja, lebih-lebih 60 pada nani jalan
0: saingan kan jago aneh
2: salam-salam dulu tipe Maan Lena Maan Bayu sakan cekari sanwi serapuan
0: iya wakan pada di tena aku warga
2: sehat nah tip air anu baru no bunda Bunda Cahaya dek tanda suara merasa suara dudar berbelik
0: aisyah au begone
2: dudar boleh tiktok kena warga tiktok kena selapu 58 mata memandang sulit mboyo ya nani parah
0: oh iya jari ya oke siap
2: request lagu no bekas puji
0: bekas puji
2: Bekas puji saya Erning.
0: Oh iya saudaraan.
2: Jangan menjang.
0: Oke.
2: Ayo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi asih mana Ulia nikele aimual nge. Rizky Alfarizi bergabung baik Marda. Nge. Lalu Teddy ya Ra Edani kek sebut-sebut dan bijuluk enggi warga Drakside Johor warga Solo Tangkat Sawit Solo Endengah Mandalika warga Jabon Darek hadir siap terus Ara dan saya Edani ki Leon enggi oh enggi siap betul berarti pelunggu niki le zaman perjuangan AM lae tan bedengah jariin ki Wira Wira endara niki pecinta request lagu Galang Bulan lalu Teddy ya wahiku wah petir mangkasat warga ki Satria Sasak salam juluk tipak bu guru yang lagi ngambek Siapakah itu? Silva Sani yang dahara aniki warga Mbak Nila Cahyani wah pedare nggi. Pecinta bernostalgia bernostalgilak jari.

0: Anak rantauan yang dah niki penuh hadir wargi nggih. Alhamdulillah. Mandalika budaya Lombok.
1: Makin asik.
0: Tinju kabar wargi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Maya, silakan. Alhamdulillah sehat. Sering gemoy, ket maulid kan?
1: Wah, berhenti bulan pengembuka.
0: Iya, wah bulan gagal diet nasional, wah liwat.
1: Bau pecel lagu?
0: Nih, bau napa ndek nih? Wah dua, mentok benci kan cebekas puji mu nempes.
1: Anak rantuan,
0: Dak, din bau lagu. Waktu niki. Iya doang, lentula. Nggih.
1: Nggih.
0: Siap. Masin ke Mia Ungge mbe jaga lain semo nempus berita
1: kai.
0: Wah, dan bani keteh batin bangkat tan kena nanya bisa kinta lapen deh. Iya, tante uji cinta no no hani hak cinta-cinta ni ja lalon beli radio. Mun dek ja streaming lain baun gi.
1: Ya kali radio ni sedang ape dah.
0: Nggi.
1: Radio dengan radio bekas apa ini pada nikah.
0: Iya, siap.
1: Sebagai
0: ini
1: jayu
0: miri
1: alam yanto. Nggih. Siap.
0: Sabaru ara Bunda Cahaya ra an masih. Man Aulia. Oke.
1: Okay.
0: Angkan lalu siri lalu telang sinyalan Bunda Maya. Oke.
1: Okay.
0: Oke.
1: Okay.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Maya ili mantang warga arak ni endah li mantang Pak Mansur andaran tetangga nani warga nggih. Moniki lagun mentoa benci warga saaslin besila ili KLU nggih sak ruhul jihad. Handek mantan aran penyiar tiap boya nele player anti ara-ara nanenggi. Silva Sani nggih wan sambilinan nggih sama ketua niki warga. Tuh, Bang Paris padahal ya kancin saling getok lah eli studio lah ya. Ara-aran mati tanam bos. Assalamualaikum bahana salam tipe Mami Rian buat Bunda Maya salam kenal nggih. Ruhul jihad luar biasa.

0: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
1: Saya nama Bu Sri Lestari, alamat RT 5 RW 6 Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
2: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75707-684.
3: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.

0: acara Mandalika Budaya Lombok. Makin asik ecoknya. Cuma le balu-balu pas Mandalika FM Radio Lombok.
1: Warga niki lagu jari senempes setenggi penempes sele MBL jelas samangkin tampiasi niki tipa mami tami nggi saelek muncan din bau tunas lagu langan muri apalagi waktu nuah tutuk ebih tutuk toli nggi sampure sehat mi Ara Putra Flores, ada Niki hadir Mbak Hana. Nggih, alhamdulillah mudah Flores aman-aman nggih, meskipun masih nara gempa-gempa susulan nggih. Eka Mamaan Zidan. Oh, Wulan Mamaan. Ndak hayaran iki. Wulan Mamaan Zifa ile gronung nggih, niki Pak suami yang telang dompet ten basa niki warga. Warna bereng ele dompet niki arak SIM KTP atas nama Suhendri alamat Gronung nggih. Noya teri atau telang niki le sekitaran Sukerare. Musila warga Sukerare sangarang ngimbu-ngimbu nggih. Niki nomor teleponan Pak Suhendri atau Wulan Mamaan Zifa niki nggih 0877 124 78472 nggih 0877 124 78472. Paling salah hanya langsung lapor juk Polres Lombok Tengah niki nggih Mbak Wulan nggih. Pinaan surat kehilangan niki arak jari serap pemana 2 minggu mendek mantato ngato tepetulan nggih. Aden saaman munara razia mu ye preto onike surat niki nggih. Surat keterangan elek Polres Lombok Tengah iya pemcuk niki radio endang nggih. Ulfa Faris hayaran Ulfa Faris ah. Seregemu isikan dok jangan maulid tawasen. Ndek bye. Niku halalu maulid. Tidak lalu dengan undang maulid tarak dua dengan nggih ndek insyaallah taek berat badan. Arek Malaysia niki rohra ranen warga. Ong endang nggih.

0: Ele jelasan makin gili MBM. Masa nak murid tak kena kena ibu ni. Oh ini baik semenian aja jam sekolah ni narak dengan jauh HP ngi juk sekolah ngi. Bajang kelayan endah Yunus Zakaria rani ke warga. Masa nak Yunus lek Praya Timur no ande ni warga. Lek Jaka Asmara anak Mbak Hana. Zakaria Al-Fakir Abdul Basir rani ke warga ngi. Rendah titip salam tiba keluarga sara lek Lombok basa niki warga ngi. Ternyata Radio Mandalika masih eksis nggi, wah puluhan tahun yang lalu jadi pos kita cile. Dia jadi pos markas sudah dengar asing nggi. Rehra niki warga nggi. Oke, sak kena mulan top alhamdulillah. Supriyadi Malaysia Pahang hadir nggi. Erwin nendah niki warga. Kepena niki le TikTok warga nggi. Putra endah niki. Nah niki hak salam dari Jati Bening Bekasi Jawa Barat. Salam tipak keluarga Kesareli Lombok. Iya mau boyak niki warga nggih soal titip salam niki. Napiaran berat titipan salam dek sampeyan nggih. Tampi asih menuju warga yak nempas bayi jari nilai MBL jul samangkin nilai live TikTok lemak lanjut termali sila warga nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe walar semeton. The best music and information.
1: Sesaat dengan Morning Brief Kompas.com Mandalika.
2: Sudah tadi anu lancar.
3: Danantara resmi biayai proyek LRT City, petinggi Sumarekon ikut diamankan KPK, hingga krisis minyak global yang kian parah. Apa saja yang terjadi dalam 24 jam terakhir? Saya Aida, inilah Morning Brief edisi Kamis, 17 September 2026. Berita pertama, Badan Pengelola Badan Usaha Milik Negara memastikan dana Rp456 miliar rupiah yang disiapkan Danantara akan digunakan untuk meneruskan pembangunan proyek hunian LRT City. Wakil Kepala BP/BUMN Aminuddin Ma'ruf mengatakan, dana tersebut akan dialokasikan untuk pembangunan di 12 titik proyek LRT City yang saat ini berada dalam penanganan pemerintah. Sebagai langkah awal, BP/BUMN akan melakukan pendataan dan identifikasi secara lebih mendalam terhadap 12 lokasi proyek tersebut. Sebelumnya, pembangunan LRT City sempat mangkrak karena pengembang menghadapi masalah likuiditas sehingga gagal menyelesaikan pembangunan sesuai waktu yang disepakati. Berikutnya, Presiden Direktur PT Sumarekon Agung, Adrianto Pitojo Adi, menjadi salah satu orang yang terjaring operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional. Akibatnya, saham PT Sumarekon Agung anjlok 13,25% atau 44 poin ke level Rp288 pada penutupan perdagangan Selasa. Sebelumnya, KPK menangkap 17 orang dalam operasi tangkap tangan di wilayah Jabodetabek pada Senin lalu, termasuk Adrianto Pitojo, serta Ketua DPP Partai Golkar Fad Arafik, dan mantan Bupati Kebumen Arif Sugianto. Masih melanjutkan berita sebelumnya, PT Sumarekon Agung memastikan akan menghormati proses hukum yang berjalan di KPK menyusul terjaringnya Presiden Direktur perusahaan itu dalam operasi tangkap tangan terkait pengurusan hak guna bangunan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sumarekon juga siap mengikuti dan bekerja sama dengan seluruh pihak terkait sesuai ketentuan yang berlaku agar proses hukum dapat segera terselesaikan dengan baik. Sebelumnya, melalui gelar perkara, KPK telah menetapkan 8 tersangka dalam kasus ini, termasuk Presdir Sumarekon Adrianto Pitojo Adi. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Pemasok Program Makan Bergizi Gratis di Pauh Barat, Kota Pariaman, Sumatera Barat, ditutup sementara mulai hari Selasa. Penghentian operasional dilakukan setelah 128 siswa diduga mengalami keracunan massal usai mengonsumsi santapan MBG pada Senin lalu. Para siswa dilaporkan mengalami sejumlah gejala seperti pusing, mual, muntah, hingga sesak napas. Hingga Selasa sore, 4 siswa masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit dan membutuhkan bantuan operasional. oksigen. Saat ini, pemerintah daerah menghentikan sementara pasokan MBG sambil menunggu hasil pemeriksaan laboratorium. Sementara itu, pihak SPPG mengatakan bahwa pihaknya selalu menyertakan satu porsi ompreng khusus untuk penanggung jawab atau guru di setiap sekolah untuk dicicipi sebelum makanan dibagikan kepada siswa. Uji organoleptik tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi, rasa, dan aroma makanan. Selanjutnya, krisis minyak global memasuki babak baru. Bukan hanya harga minyak mentah yang melonjak, pasokan bahan bakar olahan seperti solar atau diesel juga semakin tertekan. Badan Energi Internasional dalam laporan Oil Market Report September 2026 mencatat harga solar di Amerika Serikat menembus $200. Amerika Serikat per barrel pada awal September 2026 94% lebih tinggi dibandingkan level sebelum perang. Kenaikan harga produk olahan minyak itu bahkan jauh lebih tajam dibandingkan lonjakan harga minyak mentah. Di tengah gangguan pasokan dari kawasan Teluk dan Rusia, pasar minyak dunia menghadapi tekanan ganda karena produksi turun, persediaan terkuras, dan kapasitas pengolahan minyak semakin terbatas. Kementerian Kehutanan telah membekukan izin usaha 26 perusahaan terkait kebakaran hutan dan lahan. Menhut Raja Juli Antoni mengatakan, pembekuan izin tersebut merupakan bagian dari penegakan hukum oleh Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan. Sanksi administratif tersebut dapat disertai paksaan pemulihan lingkungan. Jika ditemukan indikasi tindak pidana, penanganan dapat dilanjutkan ke proses pidana. Saat ini Gakum Kehutanan sedang menangani 46 kasus yang melibatkan korporasi dan perseorangan. Raja Juli merinci, kasus tersebut terdiri dari 15 kasus yang melibatkan korporasi dan 31 kasus perseorangan. Berita terakhir, Google akhirnya mengumumkan jadwal penjualan perdana laptop Google Book. Perangkat kategori baru yang menggabungkan ekosistem Android dan Chrome OS tersebut mulai bisa dipesan pada Senin, 21 September 2026. Informasi ini disampaikan Google melalui email kepada pengguna yang sebelumnya mendaftarkan diri untuk mendapatkan pembaruan mengenai Google Book. Perlu diketahui, Google tidak membuat seluruh laptop Google Book sendiri. Gelombang pertama perangkat ini akan diproduksi oleh sejumlah vendor PC seperti Asus, Dell, HP, dan Lenovo. Sejumlah model Google Book dari para vendor tersebut juga mulai bermunculan dalam beberapa bulan terakhir. Jangan lengah terhadap perubahan, karena perubahan inilah yang akan menentukan kemana arah kita berlari selanjutnya. Saya Aida, pamit dari Morning Brief hari ini. Tetap semangat sahabat kompas.com dan sampai jumpa di edisi berikutnya.
1: Demikian Morning Brief kompas.com Mandalika.

Pelopan Pas Mandalika FM Radio Lombok. Masih bersibuk-sibuk kan hingga siang hari ini warga. Kalau masih sibuk, kita juga masih terus akan menemani warga. Kali ini di Mandalika siang ya, kita geser ke pesona Mandalika sampai jam 12 siang nanti warga. Apapun yang masih dikerjakan hingga saat ini, tetap semangat aja warga ya. Karena kalau enggak semangat aduh, besok udah bayar cicilan lagi kayaknya ya. Ada yang setor arisan juga. Aduh, banyak kan warga ya. Harus tetap semangat. Baiklah, yang satu ini lagu awal juga.

0: Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Pelinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sande bakat si dende.
1: Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kota. Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.

Baiklah warga, masih terus di 88 pas Mandalika FM Radio Lombok. Mandalika Siang, Pesona Mandalika masih bersama Anda, menemani sibuk Anda siang hari ini ya. Kita ke informasi nasional warga kali ini dari tim SAR yang kembali menyisir daratan Carita hingga Pantai Anyer untuk mencari jurnalis yang masih dinyatakan hilang. Informasinya, tim SAR gabungan kembali menyisir kawasan daratan dari pesisir Carita hingga Pantai Anyer, Kabupaten Pandeglang, Banten, guna menindaklanjuti setiap potensi ditemukannya keberadaan jurnalis dan kru kapal yang hilang pada hari ke-10 operasi SAR Kamis. Kepala Seksi Operasi Kantor SAR Banten, Rizky Duyanto di posko utama SAR gabungan Pantai Carita Pandeglang Kamis, menyampaikan bahwa penyisiran darat dilakukan seiring verifikasi lapangan terhadap berbagai informasi laporan dan dari masyarakat. Rizky memaparkan bahwa pemetaan pencarian pada hari ke-10 ini difokuskan secara merata di 10 sektor yang telah dibagi karena seluruh area tersebut memiliki probabilitas sebagai jalur pergeseran fisik kapal cepat KM Aru pada TU-1 maupun ke-8 penumpangnya. Tim SAR gabungan diarahkan untuk selalu memperbarui siaran e-broadcast bekerjasama dengan Vessel Traffic Service atau VTS untuk memantau lalu lintas kapal niaga yang menyeberang di Selat Sunda. Meskipun laporan e-broadcast dari kapal melintas belum menginformasi adanya temuan baru, dia memastikan bahwa pemantauan informasi dari pengguna jasa pelayaran tetap diprioritaskan. Operasi ini juga menyiagakan satu unit helikopter HR-3601 Basarnas di Lanut Atang Senjaya ATS Bogor, Jawa Barat dan siap dikerahkan jika diperlukan. Banyak 8 orang yang dalam pencarian terdiri atas 5 jurnalis, yakni M. Bagus Hoirun Nas dari kantor Berita Antara, Ari Basuki Merdeka.com, kemudian Yudhistiro dari iNews, Firdaus Anadolu, dan Donald jurnalis lepas, sedangkan 3 lainnya, yakni Warta selaku Kapten Kapal, Surakman selaku ABK, serta Herianto sebagai pemandu. Berdasarkan peta rencana operasi dari Basarnas, menginformasikan area pencarian rombongan jurnalis dan kru kapal cepat hari ini kian diperluas mencapai 8.509 nautical mil atau NM persegi dibandingkan sehari sebelumnya mencakup 3.439 NM persegi. Adapun sektor pencarian paling luas berada di sektor C seluas 3.380 NM persegi yang disisir KRI Luser dan KRI Dewa Kembar hingga memasuki perairan Samudra Hindia di sebelah barat Pulau Belimbing menuju selatan Pulau Enggano, Bengkulu. Informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com, kami hadirkan di Pesona Mandalika untuk siang hari ini. Sebelum kita lanjut dengan tips-tips menarik atau informasi terbaru dari Bollywood, baiklah warga, yang ini dari soundtrack film Cars. Kita hadirkan dulu ada Sunil Shetty di film ini, ada Silva Shetty, ada juga Bobby Dole warga. Yang ini Shamu Bihu Behe bersama Kumar Sanu Alkayakni.

0: Bukan tahun depan lah lagu bareng ya.
1: Ya siap.
0: Siapa lagi yang punya lagu favorit? Silahkan bisa di list ya siang ini di Pesona Mandalika. Barek tulak malik wargis lah yang satu ini dulu.
2: Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
3: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
2: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
3: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
4: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.

Maulidnya ya. Jika badan gemuk banyak risiko kesehatan menanti. Bahkan kita sering bilang begini ya. Amun gendut, amun gemuk, gemoy itu tanda sejahtera. Oh, ndot julu. Karena badan gemuk isinya adalah lemak semua ya. Apa bahaya efek buruk jika badan gemuk atau terlalu gemoy, wargenggi atau obesitas? Ya ampun, suruh langsing-langsing nih mak-mak ya. Ada mendek sakit jengkuh, masam urat ya. Kalau badan gemuk, warga, efek buruknya dari laman Dokter Herbal ya, Dokter Herbal. Tips sehat Dokter Herbal ya. Yang pertama adalah siklus haid bisa kacau balau ya. Penuaan dini pada wanita yang kedua ya. Kemudian bisa mengalami asma atau sesak nafas karena terlalu gendut. Fatty liver alias lemak di hati ya. Bisa juga mengalami nyeri lutut dan pinggang karena menopang lemak tubuh kita gitu warga ya, atau badan kita yang terlalu gemoy. Jadi bisa menyebabkan nyeri lutut dan pinggang. Kemudian diabetes juga mengintai warga gigi. Tekanan darah tinggi, terus asam urat. Penyakit doang nih warga mau sebut nih. Bisa juga mengalami GERD atau mah sering kambuh ya. Kalau badan gemuk, kemudian kolesterol tinggi juga mengintai. Jangan lupa sedia timbangan warga ya, dan ukur berat badan ideal Anda berapa ya. Kalau udah terlalu jauh timbangannya ke kanan, berarti warga harus banyak mengerem-ngerem nih makanan ya, atau banyak gerak dan banyak berolahraga sebagai salah satu solusinya menurunkan berat badan ya. Dari tips sehat Dokter Herbal warga ya, ada 10 penyakit jika terlalu gemuk kami hadirkan siang hari ini di Pesona Mandalika ya. Oke, semoga bermanfaat sebagai pengingat kita semua yang terlalu gemoy ya. Baiklah warga, kita ke soundtrack film Hamras dulu yang satu ini ya. Nggak pernah nonton filmnya, saya cari-cari belum nonton juga ya. Yang jelas ada Akshay Khanna di film ini, ada siapa lagi? Ada Amisa Fatel, cowoknya satu lagi siapa? Bobby Dul kalau nggak salah ya. Yang ini bersama Udit Narayan.

Halo Electrician, mari bersama-sama peduli terhadap keselamatan jiwa manusia dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran khususnya di tengah kondisi cuaca kemarau yang panas dan kering. Musim kemarau dapat menyebabkan kondisi lingkungan menjadi lebih kering dan mudah terbakar. Untuk menjaga keselamatan dan mencegah terjadinya kebakaran di sekitar jaringan dan instalasi ketenaga listrikan, kepada masyarakat diimbau untuk memperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, hindari membakar sampah, daun kering, atau lahan di sekitar jaringan listrik. Pada lahan kering, api dapat dengan mudah merambat dan berpotensi membahayakan instalasi ketenaga listrikan serta keselamatan masyarakat. Kedua, pastikan lingkungan di sekitar rumah atau tempat usaha bebas dari tumpukan bahan yang mudah terbakar, terutama di sekitar instalasi listrik. Ketiga, gunakan peralatan listrik secara aman dan jangan menggunakan stop kontak atau kabel tidak standar, kabel terkelupas atau tidak sesuai dengan kapasitasnya karena dapat meningkatkan risiko korsleting dan kebakaran. Kelima, apabila melihat asap, percikan api atau kondisi lain yang berpotensi menimbulkan kebakaran di sekitar jaringan listrik, segera menjauh dari lokasi dan laporkan kepada PLN. Ingat, musim kemarau membutuhkan kewaspadaan lebih. Satu percikan api dapat menjadi awal terjadinya kebakaran. Mari bersama-sama mencegah kebakaran dengan menjaga lingkungan, menggunakan listrik dengan aman, dan selalu mengutamakan keselamatan. Tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Tetap waspada dan jadilah bagian dari masyarakat yang peduli terhadap keselamatan. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Selapara.

0: Andy,
1: nah piara tua,
0: aneh tuh bebadean. Apa hubungan rock, rogo, dan ngerok?
1: Nah, diketahui ya tua. Saya ketahui kerja yang demen kita rock mine, dan ngerokok.
0: Dasar belang. Meniau, lamun terdemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
1: Rocky? Apa nu madu Rocky?
0: Nah, madu Rocky nu racikan madu asli dan cuka apel. Cocok pa malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah teh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan belile apotek atau toko wat sarapet. Madu Rocky, madune tipa pringgis sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya, pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Tokcer.

Ya, masih terus di 88 pas Mandalika FM Radio Lombok. Kita lanjut kembali warga, dan dari Bollywood ada yang terbaru warga, tapi ini kabar kurang enak warga ya, dari film terbarunya Pretty Zinta. Yang lama beliau tidak hadir dalam satu film pun warga nggi. Tapi sekalinya hadir lewat film Batwara 1947 ya. Film ini dinyatakan gagal warga di pasaran ya. Film drama sejarah yang dibintangi oleh Sunny Deol dan Pretty Zinta serta diproduseri oleh Amir Khan ini gagal total di pasaran warga ya. Namun performanya berbeda jika warga merujuk pada versi klasiknya warga. Jadi film ini dikatakan mengalami kekalahan besar saat berhadapan langsung dengan film Awara Pandua di bioskop. Oh gitu. Dengan anggaran produksi yang sangat besar mencapai sekitar 120-150 crore rupees, film ini hanya mampu mengumpulkan pendapatan bersih di India sekitar 36-37 crore dan total sekitar 53 crore secara global. Film ini mengalami kerugian masif yang diperkirakan mencapai 80 crore. Wow, wow, wow. Entah berapa miliar itu warga ya. Menurut pengamat industri film, penonton kurang menerima citra baru Sunny Deol yang kali ini berperan sebagai karakter muslim yang tenang, karena mereka lebih mendambakan aksi meledak-ledak seperti filmnya di Gadar 2 ya. Selain itu, alur ceritanya menerima ulasan yang beragam dari para kritikus warga. Nah, jika yang dibandingkan dengan film originalnya warga ya, Batwara versi tahun 1989 disutradarai oleh J.P. Duta dan dibintangi Darmendra serta Vinod Khanna, film ini justru sukses besar di pasaran warga. Film aksi drama tersebut masuk ke dalam daftar 10 film terlaris dengan pendapatan tertinggi ya di India pada tahun 1989 ya. Ya, jadi bisa dibilang ini adalah proyek gagalnya Amir Khan dong warga ya, karena di situ ada produsernya adalah Amir Khan dan tidak bisa kemana-mana karena di bioskop berhadapan dengan film Awara Pandua warga. Iya, karena karakter Sunny Deol seperti yang kita tahu ya, sebagai seorang pria macho, terus dengan tensi tinggi dunia persilatan gitu warga ya, dengan genre actionnya, tiba-tiba gitu warga di film ini jadi seorang pria muslim. Iya, mungkin ekspektasi penonton nggak sehebat film-filmnya Sunny Deol yang lain gitu warga ya, meskipun di situ ada kehadiran Pretty Zinta ya. Baiklah, itu dari laman google.com warga ya, kami cari informasinya siang hari ini di Pesona Mandalika. Kalau ini mah filmnya Pretty Zinta sebelum menikah ya. Dari soundtrack film Kabi Alvida Nakehna, cinta segitiga apa segi empat ya, soalnya dua-duanya udah berumah tangga di film ini ya.

0: Sesaat lagi Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.
1: Warga Mandalika, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah terus memperkuat koordinasi dengan Balai Wilayah Sungai atau BWS Nusa Tenggara Barat dalam rangka mengantisipasi dampak kekeringan pada musim kemarau terhadap pertanian di daerah setempat. Saat ini cuaca telah memasuki puncak musim kemarau dan kondisi ini berdampak pada kondisi tanaman pertanian di Lombok Tengah. Menurut PLT Kepala Dinas Pertanian Lombok Tengah Zainal Arifin di Lombok Tengah pada Rabu, ia mengatakan untuk mengantisipasi dampak musim kekeringan ini, pihaknya telah bersurat kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Lombok Tengah dan BWS untuk meminta tambahan distribusi air irigasi sehingga tanaman petani berupa jagung khususnya tidak terdampak. Berdasarkan data sementara, luas tanaman jagung pada musim tanam ketiga ini mencapai 3.000 hektar yang tersebar di Kecamatan Jonggat, Pringkerate. Berdasarkan informasi dari BMKG, musim kemarau ini diprediksi cukup panjang tahun ini sehingga pihaknya tetap intens melakukan pengawasan kondisi tanaman para petani yang membutuhkan air.
0: Baru saja warga ikuti Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.

Iya, yang ini bersama Ipang Warga, judulnya Gubuk Jadi Istana, menemani rehat siang Anda di Bursa Musik kita Mandalika untuk hari ini, Warga. Dan tentunya kembali kami akan update informasi lainnya dari antaranews.com, Warga, untuk siang ini.

warga Mandalika, kali ini kita ke informasi dari dunia internasional warga. Kanada pada Rabu 16 September resmi mengajukan permohonan untuk bergabung dengan Joint Expeditionary Force atau GEF yang dipimpin oleh Inggris, yang menandai kemajuan penting menuju kerjasama militer yang lebih erat dengan Inggris dan mitra-mitra Eropanya warga. Perdana Menteri Mark Carney mengumumkan bahwa Kanada telah secara resmi mengajukan permohonan untuk bergabung dengan Joint Expeditionary Force dan menyambut baik dukungan Inggris terhadap partisipasi Kanada dalam inisiatif penting ini warga. Pernyataan tersebut disampaikan setelah Carney dan Perdana Menteri Inggris Andy Burnham bertemu di Inggris, di mana kedua pemimpin membahas upaya memperkuat hubungan pertahanan yang telah lama terjalin antara kedua negara. GEF beranggotakan Denmark, Estonia, Finlandia, Islandia, Latvia, Lithuania, Belanda, Norwegia, Swedia, dan Inggris. Menurut kantor Carney, kedua Perdana Menteri juga membahas peluang kerjasama industri pertahanan melalui Global Combat Air Program atau GCAP, program yang diikuti Kanada sebagai pengamat sejak Juli tahun ini. Secara terpisah, kantor Perdana Menteri Inggris Downing Street menyatakan bahwa kedua pemimpin bertukar pandangan mengenai peluang dan tantangan yang dihadirkan oleh kecerdasan buatan atau AI, serta menyepakati pentingnya kerjasama antara pemerintah dan sektor teknologi untuk mengatasi berbagai kekhawatiran bersama dan menjaga keamanan daring. Burnham juga menyambut baik langkah Kanada menjadi negara pengamat pertama dalam Global Combat Air Program pada musim panas ini. Informasi ini warga, kami kutip dari antaranews.com, kami hadirkan siang ini di Bursa Musik kita Mandalika.

Beberapa tahun yang lalu, pernah terjadi di Masjid Istiqlal, seorang imam sholat hari raya, dalam memimpin sholatnya, ia lupa membaca kalimat-kalimat takbir sebelum membaca Al-Fatihah. Bahkan di tempat lain, ada seorang imam sholat Jumat lupa membaca Al-Fatihah dalam memimpin sholatnya. Khilaf, atau yang sering disebut lupa hingga berbuat salah, ternyata merupakan sifat yang memang ada pada setiap manusia. Tidak disebut manusia kalau tidak punya sifat lupa. Namun menurut Rasul, sebaik-baiknya orang yang khilaf, jika ia ingat akan kekhilafannya, ialah segera beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Dalam riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, setiap manusia pernah berbuat khilaf, dan sebaik-baik orang yang berbuat khilaf,

0: Eh, kamu John, habis dari mana ini?
1: Biasa bro, habis olahraga, nyehatin badan kita.
0: Jangan badan aja yang disehatin, mata tuh obatin. Dari dulu sampai sekarang pakai kacamata terus, nggak bosen John?
1: Iya bro, padahal sudah sering banget diobatin.
0: Cobain deh, obat tetes mata Prima Netra.
1: Apaan tuh bro, bahaya kagak?
0: Enggak lah, obat tetes mata Prima Netra ini terbuat dari satuan mikroba dan herbal alam Indonesia. Udah pasti aman, John.
2: Mata Anda bermasalah? Sakit katarak, mata min atau plus, rabun sinja atau glukoma? Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan. Tetes mata Prima Netra tidak dijual di apotek atau toko obat. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75-707-684.
4: Bursa Musik Kita.

0: Warga Mandalika, bingung cari kerja di mana? Ya udah, dengerin informasi yang bagus yang satu ini warga dari PT Karya Paoles Stockchair. Dengan gaji yang memuaskan, PT Karya Paoles Stockchair saat ini warga membutuhkan bagian pemasaran dan bagian gudang. Jadi segera warga ya, lamaran Anda bisa ditujukan kepada PT Karya Paoles Stockchair di Jalan Tulip nomor 6 Srengat Praye. Atau warga juga bisa menghubungi Ibu Nur Laila untuk info lebih lengkapnya di 087742510724. Sekali lagi 087742510724. Jadi ayo, tunggu apa lagi? Segera kirim surat lamaran Anda.
1: Bursa Musik Kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mami Sana Biji warga Lombok Tengah yang Alfian Muntaha, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Matur puikan bahwa semakinan niki mengurus berbagai layanan administrasi kependudukan semakin gampang dengan adanya identitas kependudukan digital atau IKD. IKD niki adalah identitas kependudukan resmi serta simpan dalam bentuk digital elek telepon genggam atau HP pelunasan. Praktis, aman, dan murah tekadu kapanpun saat dibutuhkan. Sampunan pelungguh perlu khawatir malik kemadean KTP, SIDE atau telah. Selain KTP, di dalam IKD niki juga tersimpan seluruh dokumen administrasi kependudukan duri yang lain, yaitu KK maupun akte seluruh anggota keluarga, sehingga sangat praktis. Cara teraktivasi IKD niki juga sangat gampang dan gratis. Cukup pelunggusami unduh atau download aplikasi identitas kependudukan digital di Play Store bagi pengguna HP Android atau di Apple Store bagi pengguna HP iPhone. Selanjutnya, dawak lumbar ke loket-loket pelayanan di Capil di seluruh kecamatan atau ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Petugas di Capil akan membantu proses aktivasi sampai selesai. Iring sareng sami warga Lombok Tengah, kita dukung transformasi pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, aman dan modern melalui identitas kependudukan digital. Dawak, aktifkan identitas kependudukan digital pelungguh sekarang juga. IKD, identitas digital masa kini, aman datanya, mudah layanannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mandalika FM, Radio Lombok.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau bawang dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Sinetron terbaru RCTI menghadirkan kisah romansa remaja yang siap bikin deg-degan. Kemistri antara Elsa Japasal.
5: Nama gue Luna. Kebahagiaanku datang dari ayahku dan dunia racing. Dan hari ini ulang tahun gue yang ke-17.
6: Kayaknya malam ini waktu yang tepat deh buat ngomong sama Luna. Kalau dia itu anak adopsi.
7: Papa meninggal gara-gara mama. Kalau mama gak ngomel-ngomel di mobil, pasti papa masih hidup. Aku benci sama mama.
4: Ari Irham.
8: Siapa dia? Kenapa gue bisa kalah?
7: Om itu ngomelnya om, yang nabrak papa om.
9: Jangan nancap Luna.
10: Dipasangin sama Marco.
11: Gue cuma ingin kalau Marco I baby.
4: Dan Betran Peto.
12: Gak apa-apa kok, nanti nextnya lu bakal jadi juaranya.
8: Gak mungkin kalau hal ini terjadi. Siapa sebenarnya T-Rex ini?
4: Bakal mencuri perhatian. Saksikan Ternyata Ini Cinta mulai 10 Agustus jam 5:30 sore hanya di RCTI.
13: Bursa musik kita.

0: terangkai dari bahan kualitas teratas. Sarung Atlas, super warnanya. Ciptakan perpaduan warna yang tepat serta tahan lama. Super tenunannya, dengan kerapatan sempurna berkelas dunia. Super nyamannya, tekstur sarung yang halus memberikan kenyamanan ekstra untuk segala aktivitas. Sarung Atlas kini sudah menjadi inspirasi dan dipasarkan ke seluruh Indonesia dan negara-negara di Asia, Timur Tengah, hingga Afrika. Sarung Atlas dapat diperoleh melalui sarungindonesia.co.id dan Sarung Atlas Official Store di semua marketplace di Indonesia. Atlas, Inspiring the World by BHS Tex.
1: 88 FM.

0: selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM.
2: Best songs, most music. Inilah Radio Mandalika.

0: warna baru layar drama Indonesia. Menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio. Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu. Diperankan oleh Marsha Arwah.
1: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
2: Kamu pembunuh.
0: Setelah kehilangan bayinya, Arumi juga harus menghadapi pengkhianatan dan fitnah yang menghancurkan hidupnya. Mampukah Arumi bangkit dan mengungkap semua kebenaran? Akankah Elio membuka hatinya? Atau terus menyalahkan Arumi atas kematian istrinya? Dan kapan kejahatan Randy dan Laura akan terbongkar? Semua rahasia perlahan akan terungkap. Jangan lewatkan layar drama Indonesia Terlanjur Mencintaimu. Setiap hari pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, hanya di RCTI Channel 28. 88.

0: Krisna.
1: Oi, oi, ada apa nih bro?
2: Tumben main kesini lagi.
0: Pelarian aja nih.
1: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
0: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
1: Emang pada sakit apaan mereka?
0: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal lindu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh, banyak deh pokoknya.
1: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bekas aja.
0: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
1: Ya, pakai nanya. Minyak oles bekas itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi, bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bekas sudah dipercaya dan terpercaya.
0: Dijamin nih khasiatnya.
1: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
0: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles bekasinya?
1: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
0: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
3: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
4: Minyak oles Bokasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top chef.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas?

0: Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
1: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
2: Bursa musik kita.

0: warna baru layar drama Indonesia. Menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio. Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu. Diperankan oleh Marsha Arwan.
1: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
2: Kamu pembunuh.

Setelah kehilangan bayinya, Arumi juga harus menghadapi pengkhianatan dan fitnah yang menghancurkan hidupnya. Mampukah Arumi bangkit dan mengungkap semua kebenaran? Akankah Elio membuka hatinya? Atau terus menyalahkan Arumi atas kematian istrinya? Dan kapan kejahatan Randy dan Laura akan terbongkar? Semua rahasia perlahan akan terungkap. Jangan lewatkan layar drama Indonesia Terlanjur Mencintaimu setiap hari pukul 20.30 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI Channel 28. Best songs, most music. Inilah Radio Mandalika.

0: Smile Baby Shop, Jalan Rinjani nomor 35, Kauman Praya, pusat perlengkapan bayi dan ibu hamil terlengkap, terbesar dan termurah.
1: Please enter your destination.
2: Enter a destination.
3: Destination. 88.8 Mandalika FM. Radio Lombok.

warga Mandalika. Berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui bendahara khusus penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu, adit sandek bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih. Musik kita.

0: Sesaat lagi Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.
1: Warga Mandalika, Satgas Makanan Bergizi Gratis atau MBG Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, mengumpulkan ratusan kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dalam rangka peningkatan standar kualitas makanan yang diberikan kepada penerima manfaat. Hal ini juga diungkapkan oleh Ketua Satgas MBG Kabupaten Lombok Tengah, Lalu Firman Wijaya, di kantor Bupati di Lombok Tengah kemarin, yang mengatakan program ini merupakan tugas bersama sehingga para kepala SPPG diharapkan bisa melaksanakan tugas dan amanat dalam menyediakan MBG yang berkualitas warga. MBG yang diberikan kepada anak-anak harus benar-benar menjadi makanan yang dinantikan. Jangan sampai makanan hanya selesai diproduksi kemudian dibagikan ke sekolah tanpa memastikan makanan tersebut benar-benar dikonsumsi oleh penerima manfaat. Ia juga meminta agar berbagai persoalan yang terjadi dalam pelaksanaan MBG menjadi bahan evaluasi bersama, terlebih program tersebut merupakan program nasional yang menyentuh masyarakat dalam jumlah besar. Warga Mandalika, persoalan keamanan pangan harus menjadi perhatian serius agar kepercayaan masyarakat terhadap program MBG tetap terjaga. Menurutnya, program MBG merupakan program yang untuk pertama kalinya dijalankan secara masif dalam skala besar, sehingga semua pihak memiliki tanggung jawab untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Ia mengatakan setiap kejadian harus menjadi bahan pembelajaran dan evaluasi agar persoalan serupa tidak kembali terjadi, sebab makanan yang disiapkan melalui program MBG dikonsumsi oleh anak-anak yang harus mendapatkan makanan aman dan bergizi.
0: Baru saja warga ikuti Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.

0: Terima kasih warga masih bersama kami. Dan simaklah acara kami selanjutnya.
1: Radio Mandalika.
2: Bursa Dedeng Goyang.

0: Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu, mulai Sabtu 4 Juli, 8:30 malam, hanya di RCTI Channel 28.

0: Halo Electrician, mari bersama-sama peduli terhadap keselamatan jiwa manusia dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran khususnya di tengah kondisi cuaca kemarau yang panas dan kering. Musim kemarau dapat menyebabkan kondisi lingkungan menjadi lebih kering dan mudah terbakar. Untuk menjaga keselamatan dan mencegah terjadinya kebakaran di sekitar jaringan dan instalasi ketenaga listrikan, kepada masyarakat diimbau untuk memperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, hindari membakar sampah, daun kering, atau lahan di sekitar jaringan listrik. Pada lahan kering, api dapat dengan mudah merambat dan berpotensi membahayakan instalasi ketenaga listrikan serta keselamatan masyarakat. Kedua, pastikan lingkungan di sekitar rumah atau tempat usaha bebas dari tumpukan bahan yang mudah terbakar, terutama di sekitar instalasi listrik. Ketiga, gunakan peralatan listrik secara aman dan jangan menggunakan stop kontak atau kabel tidak standar, kabel terkelupas atau tidak sesuai dengan kapasitasnya karena dapat meningkatkan risiko korsleting dan kebakaran. Kelima, apabila melihat asap, percikan api atau kondisi lain yang berpotensi menimbulkan kebakaran di sekitar jaringan listrik, segera menjauh dari lokasi dan laporkan kepada PLN. Ingat, musim kemarau membutuhkan kewaspadaan lebih. Satu percikan api dapat menjadi awal terjadinya kebakaran. Mari bersama-sama mencegah kebakaran dengan menjaga lingkungan, menggunakan listrik dengan aman, dan selalu mengutamakan keselamatan. Tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Tetap waspada dan jadilah bagian dari masyarakat yang peduli terhadap keselamatan. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Selapara.
1: Bursa Dedeng Goyang.

0: panggel panggel ngeri ida pekane pak ni ya.
1: Ah, mula mak kenyi milim torah biuni. Mai haruan mai.
0: Angka aneh bai. Lah si mai ida penani japa anget mau lontah bai ida. Pek. Napa jadi si morah hak baru ni ke pak?
1: Minyak oles bokasi.
0: Oh, semain sawah solah ida pek nani ja. An mai lele peneda mau kau nani ja ni pak. Mula jati warga, minyak oles bokasi niki paut cik pada sadangan beli bali. Sengan sak luwik ganti manfaat dan marantan. Bau jari minyak urut nikem sak panggel-panggel, meringankan bisul atau sak girang bodun, genit-genit on stekako isi berangkak atau serangga. Bau tercampur endah ili ai sit mandi untuk menghilangkan bau tidak sedap ili awak. Silanggi sak kayun sadang minyak oles bokasi lek bali atau produk-produk ramuan pak oles. Bau tetumbas lek selapu apa potik searah elek Pulau Lombok, Dait Bime, elek pasar-pasar modern Marantan, Alfamart atau Indomart, araan masih. Tipe pelunggung sami searah elek Mataram dan sekitarnya, bahun masih juk kantor cabang. Lek jalan Brawijaya atau lek Julun Pura Miru Karang Kecicang atau WA lek nomor 0246720070. Dait tidak lupa, bahun masih tetumbas niki lek studio radio Mandalika FM, lantai 2 gedung pertokoan Praya. Nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon, SMS atau WA anggi 0 baluk sekek 75 707.

0: Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Jeng.
1: Waalaikumsalam. Eh Somat, ada apa Mat?
2: Waduh maaf nih Pak Haji.
1: Emang kenapa?
2: Mata saya rasanya perih dan gak enak banget nih Pak Haji.
1: Wah harus segera dikasih tetes mata Prima Netra tuh. Biar mata kembali segar dan ibadah tetap lancar.
3: Mata Anda bermasalah, sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma. Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra. Terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75707-684.
3: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.

0: Tara lai teraos lonta guntu teke apa? Haha, yepreh hulim bekono sebenar lontar guntur teker kereng londong atau sarung lontar salai nu tebaruan nani si guntur teker olondo osaruno manik dengan saru sarung ini dengan waduh kamu lu erau kamu jadi saru sata paran-aran guntu teker nu iya lontar mara salai iya wah kan capal lah bihana kadu-kadu lontar guntu teker nu ama ece gampang pertama bom kadu ibadah kedua membe melai begawe penampilan ndek na kolor tetep baru solah pokoknya apa-apa jam kadu saran lontar guntur teker sarung sak lain daripada lain ingetan deh lontar guntur teker coba bimbo de lontar guntur teker aha iya wah
1: bursa de-deng-deng kuyah.

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.

0: Dik, cepetan dong. Jadi dibonceng gak nih?
1: Iya kak, bentar.
0: Cepat, udah telat.
1: Helmnya mana kak?
0: Gak usah pakai helm, kan deket. Gak ada polisi ini.
1: Ih kakak, gak boleh gitu tau kak. Helm itu kan buat keselamatan kita. Bukan masalah ada polisi atau gak ada polisi kak.
2: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
3: 88.4.4.3 FM.

0: चल फट।
1: राजा तू नहीं मान रहा है।
0: सपना, why don't you get lost?
1: पक्का?

Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. Ayo beriklan di radio.

0: Baik, warga Mandalika, selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu di Mandalika sore, Dindeng Goyang Mandalika. Untuk edisi hari ini Kamis 17 September 2026, tentunya sampai jam 6 sore, jam 4 sore nanti ya. Mandalika sorenya sampai jam 6, kalau Dindeng Goyang sampai jam 4 sore. Lanjut dengan lagu dangdut dan Bollywood, warga boleh request di SMS WhatsApp di 081 757 0764.
1: Anastasia memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di kampung Sindang Barang ini saya punya sahabat-sahabat ya.
2: Ini Mila, suaminya belum nih. Kenalin, nama saya Rizky Mandari sebagai Hasna.
3: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
4: Kenalin, saya Larsati Nugroho yang memerankan Elin.
5: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Anglin Reci alias Roro.
6: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
1: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
6: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
1: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
5: Saksikan keseruan terbaru
1: layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
6: Mulai Senin 22 Juni setiap hari pukul 17.45 sore
4: di RCTI OK Channel 28.

0: zamanane melente aru det praktis. Marak misal begawean sak kasap.
1: Idah. Angkam seringes bae.
0: Aroh, kakak ni yang ngajum doang. Niki tiang ngadu krim kecantikan saribing. Ia pina terjari inges, kulit terjari lembut, pina alus kulit mue, telangan flek-flek bideng, kadu jaga kulit teleman sinar jelo, ngalusan kulit kasar, dait lampak ime, siku dait jejengku. Entan tekadu, selung teolesan tipis-tipis, elek kulit sauah tepersi, sambil teenjak-enjak. Molah kan? Endah nenten naara efek sak lain. Sengak, ia tepina leman rumput alami, marak misal, amnui vera, dait madu gegeti. Krim kecantikan seribing, bau tebeli ele apotik, toko oat, konter paoles, atau ele dagang ngelining oat paoles. Lamun narak sak praktis, ngembe tejak repot-repot. Sila, amalan krim kecantikan seribing, pasti top chef.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Paoles bisa dibeli di semua apotik di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Paoles, pasti Talk Chair.
3: Bursa Dedeng Kuyang.

tahun yang lalu pernah terjadi di Masjid Istiqlal. Seorang imam sholat hari raya, dalam memimpin sholatnya, ia lupa membaca kalimat-kalimat takbir sebelum membaca Al-Fatihah. Bahkan di tempat lain, ada seorang imam sholat Jumat lupa membaca Al-Fatihah dalam memimpin sholatnya. Khilaf, atau yang sering disebut lupa hingga berbuat salah, ternyata merupakan sifat yang memang ada pada setiap manusia. Tidak disebut manusia kalau tidak punya sifat lupa. Namun menurut Rasul, sebaik-baiknya orang yang khilaf, jika ia ingat akan kekhilafannya, ialah segera beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Dalam riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, setiap manusia pernah berbuat khilaf, dan sebaik-baik orang yang berbuat khilaf,

0: Eh, Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes.

0: Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
1: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
0: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.

0: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
1: Saya nama Bu Sri Lestari, alamat RT 5 RW 6 Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
2: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75707-684.
3: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Bursa Dedeng Goyang.

Ya, baik warga Mandalika. Masih di Mandalika Sore, Dendang Goyang Mandalika, dan kami hadirkan informasi yang kami kutip dari antaranews.com. DPR sebut telah sering ingatkan Kemenhub persoalan kelayakan kapal. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Samsurijal mengungkapkan bahwa Komisi 5 DPR RI sudah sering mewanti-wanti persoalan kelayakan kapal penumpang ke Kementerian Perhubungan atau Kemenhub agar terus diawasi standarnya. Dia mengatakan bahwa kecelakaan kapal motor penumpang KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di Laut Jawa merupakan catatan penting bagi DPR RI untuk melakukan evaluasi terkait keselamatan transportasi laut. Menurutnya, tidak boleh lagi ada kapal pengangkut penumpang yang bisa berlayar tanpa memenuhi standar operasional dan prosedur atau SOP yang ditetapkan oleh Kemenhub. Untuk itu, dia menyatakan bahwa investigasi menyeluruh harus dilakukan terhadap peristiwa tenggelamnya KMP Virgo Transport 8 tersebut. Nantinya hasil investigasi itu akan dibahas oleh Komisi 5 DPR RI sebagai bahan evaluasi. Informasinya warga seperti yang kami kutip dari antaranya.

0: Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: Ayo beriklan di radio.
2: Bursa Dedeng Goyang.

0: sesaat lagi Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.
1: Warga Mandalika, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah terus memperkuat koordinasi dengan Balai Wilayah Sungai atau BWS Nusa Tenggara Barat dalam rangka mengantisipasi dampak kekeringan pada musim kemarau terhadap pertanian di daerah setempat. Saat ini cuaca telah memasuki puncak musim kemarau dan kondisi ini berdampak pada kondisi tanaman pertanian di Lombok Tengah. Menurut PLT Kepala Dinas Pertanian Lombok Tengah Zainal Arifin di Lombok Tengah pada Rabu, ia mengatakan untuk mengantisipasi dampak musim kekeringan ini, pihaknya telah bersurat kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Lombok Tengah dan BWS untuk meminta tambahan distribusi air irigasi sehingga tanaman petani berupa jagung khususnya tidak terdampak. Berdasarkan data sementara, luas tanaman jagung pada musim tanam ketiga ini mencapai 3.000 hektar yang tersebar di Kecamatan Jonggat, Pringkerate. Berdasarkan informasi dari BMKG, musim kemarau ini diprediksi cukup panjang tahun ini sehingga pihaknya tetap intens melakukan pengawasan kondisi tanaman para petani yang membutuhkan air.
0: Baru saja warga ikuti Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.

8 pas Mandalika FM Radio Lombok. Selamat sore warga Mandalika. Dan kembali hadir menemani sore warga hari ini di Mandalika Sore sesi Zona Kelo Muda Mandalika untuk edisi hari Kamis 17 September 2026. Tentunya tuntas sampai jam 6 sore nanti. Ada lagu-lagu pop Indonesia juga akan menemani sore warga.

0: Andy.
1: Nah piara tua, aneh tebebadean. Apa hubungan rock, rogok dan ngerok?
0: Nah, diketahui ya tua. Saya ketahui kerja yang demen kita rock nina dan ngerokok.
1: Dasar belang. Meniau, lamun tedemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
0: Rocky? Apa nu madu Rocky?
1: Nah, madu Rocky nu racikan madu asli dari cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah. Jaga kesehatan dari pina awak jadi segeroger. Sila aruan beli le apotek atau toko WhatsApp rapet. Madu Rocky, madune tipe pelinggih sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya, pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.
3: Best songs, most music. Inilah Radio Mandalika.

Bersama Anmes Kamaleng yang satu ini, warga Kumaudia. Lagunya spesial untuk warga Mandalika yang sedang memperjuangkan seseorang ya. Semoga apa yang menjadi semoga apa yang warga harapkan bisa menemukan jalan terbaik ya. Dan buat yang sedang mendengarkan lagu ini sambil teringat seseorang, semoga rindunya sampai ya. Meskipun belum bisa disampaikan secara langsung, nah bisa melalui 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok warga. Bisa sekalian lah jalur telepon, SMS ataupun WhatsApp seperti biasa di 081-757-07684 ya. Bisa sampaikan langsung rasa kangen merindunya melalui jalur telepon Mandalika untuk Zona Kolom Muda Mandalika edisi hari Kamis 17 September 2026 ya. Lapida penuarga sudah mentengah September atau di Rabiul akhir ya. Baik warga Mandalika, selamat sore saja untuk warga yang baru gabung di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok, dan terima kasih juga yang tetap setia bersama Mandalika FM Radio Lombok. Kita kenal dulu warga Bintang di Surga.

Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran

0: Bayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Plinggim Sami bayar pajak tepat waktu, Adit Sande bakat si dende.
1: Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi Gorontalo. 88 Mandalika FM.

Baik, Anggi Marito, tak segampang itu ya. Tak segampang itu diucapkan, tak segampang itu dilakukan. Apalagi tak segampang itu melupakan seseorang yang pernah begitu berarti ya dalam hidup kita. Enggak selalu semudah membalikkan telapak tangan ya. Ada kenangan yang tetap tinggal, ada cerita yang membutuhkan waktu untuk bisa kita terima dengan lapang dada ya. Tapi warga Mandalika, setiap orang itu punya waktunya masing-masing ya. Enggak perlu terburu-buru untuk melupakan. Yang penting itu adalah terus melangkah ya. Belajar menerima dan memberikan kesempatan sama diri kita sendiri untuk kembali menemukan kebahagiaan ya. Nah, untuk itu saya ngajak warga untuk tetap bersama di 88 PAS Mandalika FM Radio Lombok Warga ya. Apapun suasana hati warga Mandalika hari ini, biarkan musik menemani perjalanan warga ya. Baik, warga Mandalika, selamat sore dulu nih buat yang udah ikutan gabung di jalur WhatsApp Mandalika.

0: Assalamualaikum, hadir kembali di acara Zona Kaum Muda. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Salah nih jemaah. Lagunya Minta Dong Rel Sedia Aku Sebelum Hujan. Buat orangnya kebagian terima kasih dari Inan Yana. Okay, nanti ditunggu lagunya. Bisa juga melalui jalur telepon Mandalika warga ya. Atau WhatsApp telepon boleh juga. Tapi sebelum kita ke lagu yang sudah di request, hadir dulu informasi yang satu ini.
1: Halo Electrician, mari bersama-sama peduli terhadap keselamatan jiwa manusia dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran khususnya di tengah kondisi cuaca kemarau yang panas dan kering. Musim kemarau dapat menyebabkan kondisi lingkungan menjadi lebih kering dan mudah terbakar. Untuk menjaga keselamatan dan mencegah terjadinya kebakaran di sekitar jaringan dan instalasi ketenaga listrikan, kepada masyarakat diimbau untuk memperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, hindari membakar sampah, daun kering, atau lahan di sekitar jaringan listrik. Pada lahan kering, api dapat dengan mudah merambat dan berpotensi membahayakan instalasi ketenaga listrikan serta keselamatan masyarakat. Kedua, pastikan lingkungan di sekitar rumah atau tempat usaha bebas dari tumpukan bahan yang mudah terbakar, terutama di sekitar instalasi listrik. Ketiga, gunakan peralatan listrik secara aman dan jangan menggunakan stop kontak atau kabel tidak standar, kabel terkelupas atau tidak sesuai dengan kapasitasnya karena dapat meningkatkan risiko korsleting dan kebakaran. Kelima, apabila melihat asap, percikan api atau kondisi lain yang berpotensi menimbulkan kebakaran di sekitar jaringan listrik, segera menjauh dari lokasi dan laporkan kepada PLN. Ingat, musim kemarau membutuhkan kewaspadaan lebih. Satu percikan api dapat menjadi awal terjadinya kebakaran. Mari bersama-sama mencegah kebakaran dengan menjaga lingkungan, menggunakan listrik dengan aman, dan selalu mengutamakan keselamatan. Tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Tetap waspada dan jadilah bagian dari masyarakat yang peduli terhadap keselamatan. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Selaparang.

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya?

0: Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
1: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
2: Best songs, most music. Inilah Radio Mandalika.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mini Mami Sanad BJ warga Lombok Tengah yang Alfian Muntaha, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Matur puikan bahwa semangkinan niki mengurus

0: berbagai layanan administrasi kependudukan semakin gampang dengan adanya identitas kependudukan digital atau IKD. IKD Niki adalah identitas kependudukan resmi yang tersimpan dalam bentuk digital elek telepon genggam atau HP pelunasan, praktis, aman dan murah tekadu kapanpun saat dibutuhkan. Sampunan pelungguh perlu khawatir malik kemadean KTP, SIDE atau telah. Selain KTP, di dalam IKD Niki juga tersimpan seluruh dokumen administrasi kependudukan duri yang lain, yaitu KK maupun akte seluruh anggota keluarga, sehingga sangat praktis. Cara untuk aktivasi IKD Niki juga sangat gampang dan gratis. Cukup pelunasan unduh atau download aplikasi identitas kependudukan digital di Play Store bagi pengguna HP Android atau di Apple Store bagi pengguna HP iPhone. Selanjutnya, dawak lumbar ke loket-loket pelayanan di Capil di seluruh kecamatan atau ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Petugas di Capil akan membantu proses aktivasi sampai selesai. Hiring sareng sami warga Lombok Tengah, kita dukung transformasi pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, aman dan modern melalui identitas kependudukan digital. Dawak, aktifkan identitas kependudukan digital pelungguh sekarang juga. IKD, identitas digital masa kini, aman datanya, mudah layanannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pantelik.

0: Munajat cinta warga Mandalika ya di zona kolam muda Mandalika. Kadang kita sudah berusaha mencari, sudah mencoba membuka hati, tapi pada akhirnya kita sadar ya kalau urusan jodoh dan perasaan itu membutuhkan waktu. Ada hal-hal yang memang nggak bisa dipaksakan ya, karena setiap orang itu punya jalan dan waktunya masing-masing. Jadi untuk warga Mandalika yang mungkin sedang memanjatkan doa yang sama, semoga apa yang menjadi harapan baik ya dikasih jalan terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
0: Amin amin ya rabbal alamin. Karena terkadang jawaban dari sebuah doa itu bukan datang dengan cepat gitu kan, tetapi datang pada waktu yang paling tepat. Oke, baik warga Mandalika, tetap terus setia bersama 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok warga ya, karena lagu-lagu enak lainnya dan informasi terupdate juga masih akan terus kita hadirkan ya, menemani sore warga di zona kolam muda Mandalika.

0: Simpan kisah luar biasa di balik sebuah mahakarya. Ukiran inspirasi dalam goresan tangan sang maestro, dipadu teknik desain modern. Simfoni benang kaya warna menghiasi kemewahan sarung BHS. Tempaan keterampilan ahli tenun membawa kualitas BHS ke tingkat teratas. Puluhan tahun pengalaman dan dedikasi untuk sebuah mahakarya seni. BHS, puncak pencapaian karya. Mahakarya Seni Tenun Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship.
1: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
2: Radio Mandalika 88 FM.

Ya, baik warga Mandalika, kembali informasi kami hadirkan yang kami kutip dari antaranews.com. Pemkab Lombok Tengah dorong gagasan baru untuk kemajuan daerah. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat memberikan penghargaan kepada para inovator melalui puncak penganugerahan Liga Sinova atau ajang kompetisi dan gerakan inovasi daerah 2026 guna mendukung gagasan baru untuk kemajuan daerah. Ajang ini menjadi wadah apresiasi terhadap berbagai gagasan kreatif dan inovatif yang lahir dari masyarakat, dunia pendidikan, sektor kesehatan hingga perangkat daerah untuk mendukung peningkatan pelayanan publik dan pembangunan daerah. Menurut Bupati Lombok Tengah Lalu Fathul Bahri saat acara pemberian penghargaan tersebut di kantor Bupati pada Kamis, ia mengatakan inovasi harus terus dikembangkan melalui bagian dari upaya pemerintah menghadirkan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat. Pemerintah harus terus mencari cara baru dan solusi kreatif dalam menjawab berbagai kebutuhan masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya keberlanjutan inovasi untuk generasi mendatang dan harus dipersiapkan dengan lingkungan yang mendukung kreativitas dan perubahan positif. PLT Kepala Baperida Lombok Tengah Taufikur Rahman Puanote menyampaikan bahwa Liga Sinova menjadi bagian penting dalam memperkuat ekosistem inovasi daerah. Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya memberikan penghargaan kepada para inovator, tetapi juga membangun basis data inovasi daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, mendorong efisiensi birokrasi melalui penyederhanaan proses layanan, serta membuka peluang pengembangan dan replikasi inovasi yang telah dihasilkan. Liga Sinova menjadi ruang untuk mengidentifikasi, menghimpun, dan mengembangkan berbagai inovasi yang lahir dari seluruh lapisan masyarakat, sehingga dapat memberikan manfaat nyata bagi daerah. Liga Sinova 2026 diikuti sekitar 90 inovator dari berbagai bidang. Setelah melalui proses seleksi, sebanyak 42 inovasi terbaik berhasil masuk tahap akhir hingga ditetapkan 3 pemenang terbaik pada setiap kategori. Informasinya warga seperti yang kami kutip dari Antara News.

0: Sinetron terbaru RCTI menghadirkan kisah romansa remaja yang siap bikin deg-degan. Kemistri antara Elsa Japasa.
1: Nama gue Luna. Kebahagiaanku datang dari ayahku dan dunia racing. Dan hari ini ulang tahun gue yang ke-17.
2: Kayaknya malam ini waktu yang tepat deh buat ngomong sama Luna kalau dia itu anak adopsi.
3: Papa meninggal gara-gara Mama. Kalau Mama gak ngomel-ngomel di mobil, pasti Papa masih hidup. Aku benci sama Mama.
0: Ari Irham.
4: Siapa dia? Kenapa gue bisa kalah?
3: Om itu mobilnya Om, yang nabrak Papa Om.
5: Jangan nangkap Luna.
6: Dipasangin sama Marco.
7: Gue cuma ingetin kalau Marco I baby.
0: Dan Betran Peto.
8: Gak apa-apa kok, nanti nextnya lu bakal jadi juaranya.
4: Gak mungkin kalau ini terjadi. Siapa sebenarnya T-Rex ini?
0: Bakal mencuri perhatian. Saksikan Ternyata Ini Cinta mulai 10 Agustus jam 5:30 sore hanya di RCTI.

0: Nasar Sungkar ya. Kita hadirkan versi jazznya sore hari ini warga di Zona Kolom Muda Mandalika. Dan Zona Kolom Muda masih akan terus menemani dengan lagu-lagu pop Indonesia, informasi terupdate juga ya. Halo Zona Kolom Muda
1: Mandalika M Radio Lombok.
0: Oke.
1: Okay.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, pakai lampu tuh.
0: Ah, enggak dong.
1: Nah, on and on. Di rumah Mbak Aurel.
0: Oh gitu. Monitornya iya, pakai apa dong?
1: Iya.
0: Monitornya pakai apa dong kalau mati lampu?
1: Enggak mati lampu.
0: Ternyata aja mati lampu. Yo wes, kalau gitu lanjut.
1: Radio analog saya pakai nih.
0: Oh, nggih.
1: Iya, baru pulang dari pemakaman ini Mbak Aurel.
0: Nggih, paling ke pemakaman.
1: Mau dari lagu dari Ungu, Andes.

ada yang rana mami semua itu ketempatan dia yang ada di Joreng Pangeran Sojot yang ada di Awang Pembuatan Gagak Percek.

0: Mami Anto, Mami Rian, Ustaz Rohim, Maya Mantang, Maya Gerung, buat semuanya dah, Mbak Aurel.
1: Oke.
0: Okay. Kita tunggu lagunya, semoga Mbak Aurel tetap sehat.
2: Amin.
0: Dan semoga radio Mandalika tetap jaya di udara.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Beko di Zona Kalam Muda Mandalika. Oke, baik warga Mandalika ya. Nah, ini lowongan pekerjaan nih buat warga Mandalika yang sedang mencari lowongan pekerjaan. Langsung saja bergabung bersama Pak Oles.
3: Warga Mandalika, bingung cari kerja di mana? Ya udah, dengerin informasi yang bagus yang satu ini warga dari PT Karya Pak Oles Stock Chair. Dengan gaji yang memuaskan, PT Karya Pak Oles Stock Chair saat ini warga membutuhkan bagian pemasaran dan bagian gudang. Jadi segera warga ya, lamaran Anda bisa ditujukan kepada PT Karya Pak Oles Stock Chair di Jalan Tulip nomor 6 Srengat Praye. Atau warga juga bisa menghubungi Ibu Nur Laila untuk info lebih lengkapnya di 087742510724. Sekali lagi 087742510724. Jadi ayo, tunggu apa lagi? Segera kirim surat lamaran Anda.

0: Hey bro.
1: Eh kamu John, abis dari mana ini?
0: Biasa bro, habis olahraga, nyehatin badan kita.
1: Jangan badan aja yang disehatin, mata tuh obatin. Dari dulu sampai sekarang pakai kacamata terus, nggak bosen John?
0: Iya bro, padahal sudah sering banget diobatin.
1: Cobain deh obat tetes mata Prima Netra.
0: Apaan tuh bro? Bahaya kagak?
1: Enggak lah, obat tetes mata Prima Netra ini terbuat dari satuan mikroba dan herbal alam Indonesia. Udah pasti aman, John.
2: Mata Anda bermasalah? Sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma? Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra. Terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan. Tetes mata Prima Netra tidak dijual di apotek atau toko obat. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081 75707684.

Oke, baik warga Mandalika, T5 ya, dengan kau di Mandalika sore zona kalau muda Mandalika. Dan informasi kembali kami hadirkan warga yang kami kutip dari antaranews.com. Sekjen PBB Tepi Barat hadapi tekanan aneksasi. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengungkapkan bahwa warga Palestina di Tepi Barat yang diduduki sedang menghadapi proses tekanan aneksasi menyusul serangan dan praktik ilegal Israel yang hingga kini masih terjadi. Pernyataan itu disampaikan Guterres dalam konferensi pers pada Rabu malam setelah pembukaan sesi ke-81 Majelis Umum PBB. Sekjen menambahkan bahwa penderitaan warga Palestina di Gaza dan Tepi Barat yang diduduki tidak boleh dilupakan. Ia menjelaskan Israel tidak bersedia mewujudkan rencana perdamaian di Gaza, sementara Tepi Barat yang diduduki menghadapi proses tekanan aneksasi yang dilakukan para kolonialis yang merampas lahan Palestina. Informasinya warga seperti yang kami kutip dari antaranews.com.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Grand Hero, jaminan kepuasan belanja keluarga Anda.

Oke, baik warga Mandalika, sampai di sini Aurel menemani untuk Mandalika sore. Setelah ini masih ada Siroi, Siraman Rohani Islam Mandalika bersama Kiai Haji Zainuddin MZ. Terima kasih buat semuanya. Saya Aurel yang bertugas pamit undur. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Mandalika menemani warga menantikan waktu azan maghrib. Kami hadirkan Sirois Mandalika, siraman rohani Islam Mandalika. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Assalamualaikum.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal'akibatu lilmuttaqin. Wala udwana illa ala al-zalimin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, setiap kita muslim di dalam kehidupan ini selalu ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak seorang pun di antara kita yang hidup ingin dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan lagi dimurkai Allah, dimarahi tetangga saja kita kadang-kadang sudah merasa tidak enak. Padahal bagaimanapun, kalau sekadar dimarahi tetangga, kita masih bisa menghindar, pergi atau pindah ke tempat lain. Tahun depan kita kembali lagi, barangkali sudah bisa berdamai. Tapi jikalau Allah yang murka kepada kita, padahal alam ini adalah miliknya belaka, rasanya kemana lagi langit tempat kita bernaung, dan kemana lagi bumi tempat kita berpijak. Setiap orang ingin dicintai Allah, tapi tidak setiap orang mau melakukan perbuatan-perbuatan yang kalau dikerjakannya Allah akan cinta kepadanya. Dan setiap orang tidak ingin dimurkai Allah, tapi orang kadang-kadang tanpa sadar melakukan perbuatan-perbuatan yang justru dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini,

0: ingin saya sampaikan kepada hadirin satu hadis qudsi di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman melalui lisan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Uhibbu thalathan wa hubbi li thalathin ashad." Aku cinta, kata Allah, kepada tiga macam golongan manusia, tapi aku lebih cinta lagi kepada yang tiga macam lagi. Jadi ada yang sekedar dicintai Allah, ada yang lebih lagi dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Mari kita ikuti satu persatu isi daripada hadis qudsi ini. Yang pertama, "Uhibbu ahlas saha." Aku cinta, kata Allah, kepada orang-orang yang pemurah. Aku cinta kepada orang-orang yang ringan tangan, mempunyai kepekaan sosial yang tinggi, gemar menolong orang yang memang memerlukan pertolongan. Aku cinta kepada orang-orang yang semacam itu. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, di zaman sekarang ini, seiring dengan makin tajamnya persaingan hidup, makin tingginya tensi ekonomi antara tenaga kerja yang masuk pasaran dengan lapangan kerja yang tersedia jauh dari memadai, gaya hidup orang sesumpit semakin individualis. Timbullah sikap hidup elu-elu, gua-gua. Kepekaan sosial mulai luntur dan luntur, tapi tidak terwujud di dalam kehidupan sehari-hari. Padahal agama mengajarkan Allah cinta kepada orang-orang yang bermurah tangan, gemar melakukan pertolongan, peka melihat penderitaan dan kesulitan orang lain. Adalah Allah melebihkan rezeki sebagian kita dari yang lain, dimaksudkan untuk saling tolong-menolong, bahu-membahu dan bantu-membantu. Sehingga dengan demikian, apa yang disabdakan Nabi dalam hadis, "Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu ahlal ardi yarhamkum man fis sama." Orang-orang yang punya sifat belas kasih akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayangi yang di permukaan bumi, nanti yang di langit akan sayang kepadamu, akan turun rahmatnya kepada kita bersama. Alangkah nikmatnya kehidupan ini jikalau yang berkuasa menyayangi yang lemah lalu melindunginya, jikalau yang alim menyayangi yang awam lalu membimbingnya, jikalau yang kaya menyayangi yang miskin lalu mengulurkan tangan memberikan bantuannya, akan terciptalah rahmat dalam kehidupan. Tapi jikalau sebaliknya, yang berkuasa malah menindas dan menekan yang lemah, yang alim malah membodoh-bodohi yang memang sudah bodoh, sementara yang kaya menyantap yang miskin, akan terjadilah bala dan bencana dalam kehidupan. Bukan lagi rahmat yang turun, melainkan azab akan menimpa kita secara keseluruhan. Begitulah, terdapat tirai halus yang memisahkan kita dari konsep ajaran agama kita yang luhur. Agama mengajarkan yadul ulia khairum min yadi sufla, bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Orang yang memberi lebih baik daripada orang yang menerima. Tapi yang kita praktekkan, kita selalu berada pada posisi tangan di bawah, menjadi umat yang manja, yang lemah, padahal bukan tidak punya potensi, tapi mungkin karena kita tidak pandai menginventarisir potensi. Kadang-kadang ada panitia pembangunan masjid, membangun masjid, meletakkan batu pertama sekaligus jadi batu terakhir. Setelah itu, la yamutu wa la yahya, hidup tidak kelihatan geraknya, mati pun tidak ketahuan kuburannya. masjid impoten, pesantren terbengkalai, majelis taklim terlunta-lunta, rumah sakit Islam tak kunjung selesai. Tidak adakah orang Islam yang kaya? Banyak. Tidak adakah orang Islam yang punya posisi kunci, posisi basah, posisi menentukan? Banyak. Secara jujur kita harus berkata, yang belum banyak ialah yang mau berbuat atas nama dan demi kepentingan agamanya. Kita juga bukan tidak punya potensi. Kita tidak pandai menginventarisir potensi untuk kepentingan dan kemaslahatan kita bersama. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Dengan demikian, kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari di masjid misalnya. Itu kalau hari Jumat, kadang-kadang kita sengaja mau berangkat sholat Jumat tidak bawa uang. Maka yang paling lancar di masjid, kotak. Karena boleh lihat kotak itu dari sudut ke sudut hampir tidak pernah macet, lancar betul jalannya. Sekali macet, kotak 50.
1: Warga masih mengikuti Sirois, Siraman Rohani Islam Mandalika, dipersembahkan oleh BPKH Republik Indonesia.
0: Wajar kalau masjid-masjid kita lalu impoten. Bagaimana akan mengadakan kegiatan kalau tidak ada dana? Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin mengatakan, berbahagialah kita jikalau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kepercayaan berupa titipan, wa mal malu wal banuna illa wa ba'i', harta dan anak-anak tidak lain satu titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada satu saat titipan itu akan diambil oleh yang empunya. Allah cinta kepada orang-orang yang pemurah. Allah akan memberikan balasan yang berlipat ganda. Kalau saudara bersedekah kepada anak yatim, bukan yatim itu yang akan membalasnya. Kalau saudara membantu pembangunan masjid, bukan panitia masjid yang akan memberikan ganjarannya. Kalau saudara membangun pondok pesantren, bukan kiai yang punya pesantren yang akan memberikan balasannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui jalan yang tidak kita sangka-sangka, melalui jalan yang dalam istilah Quran disebut min haitsu la yahtasib, melalui jalan yang tidak pernah kita hitung, kita sangka sama sekali, jalan gaib yang hanya Allah saja yang maha tahu. Sebaliknya, wa hubbi lil faqir as-sakhi asad, kata Allah. Aku cinta kepada orang-orang yang pemurah, tapi aku lebih cinta lagi kepada orang-orang miskin yang pemurah. Orang kaya pemurah, Allah cinta. Orang miskin pemurah, Allah lebih cinta. Kenapa? Kalau orang kaya sedekah 5.000 rupiah misalnya, orang miskin pun sedekah 5.000 rupiah, sama jumlahnya, sama ikhlasnya, sama halalnya, tapi besarnya, pahala lebih besar sedekah si miskin yang 5.000 rupiah itu ketimbang si kaya yang juga 5.000 rupiah. Kenapa maka demikian? Oh, buat orang kaya uang 5.000 apalah artinya? Tapi buat si miskin, untuk jumlah 5.000 itu dia harus peras keringat, banting tulang, pergi pagi, pulang sore, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Tapi kok dia berani bersedekah sejumlah sedekahnya orang kaya? Ini yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Sifat inilah yang dahulu dicontohkan oleh baginda Rasul. Bahkan apa yang beliau sedekahkan kepada orang lain biasanya adalah sesuatu yang lebih baik dari apa yang beliau pakai sendiri. Watak ini yang diikuti oleh generasi sahabat. Kita ambil contoh ketika terjadi perang Tabuk misalnya. Datanglah Sayyidina Abu Bakar Siddiq membawa seluruh harta bendanya disumbangkan di jalan Allah. Melihat ini Nabi bertanya, Al tarabta li ahlika syai'an ya Abu Bakar? Wahai Abu Bakar, begini banyak harta yang kau infakkan fi sabilillah ini, apakah buat keluargamu sudah kau tinggalkan? Sayyidina Abu Bakar dengan tegak menjawab, taraktu lahumullaha wa rasulahu. Sudah, saya tinggalkan mereka Allah dan Rasulnya. Saya tinggalkan mereka keyakinan, akidah, iman, bahwa kalau kami menolong Allah, menolong agama, Allah akan menolong kami. Bahwa kami tidak akan jadi melarat karena memperjuangkan agama. Bahwa kami tidak akan jatuh miskin kalau harta ini kami belanjakan di jalan Allah. Kami tinggalkan keyakinan itu kepada anak-anak dan istri di rumah. Sementara harta yang ada, seluruhnya kami bawa kemari. Keyakinan yang dimiliki oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq di zaman sekarang ini sudah merupakan keyakinan yang sangat langka. Kita belum yakin benar akan kebenaran janji Allah. Sehingga dengan demikian, timbullah keraguan-raguan. Apa iya kalau saya belanjakan uang ini di jalan Allah akan ada balasannya? Apa iya kalau uang ini saya gunakan untuk melaksanakan ibadah akan datang balasannya? Padahal dalam hadis qudsi Allah menjanjikan, ana inda zanni abdi bi, aku ini kata Allah bagaimana menurut persangkaan hambaku saja kepadaku. Kalau dia sangka baik, insya Allah baik datangnya. Kalau dia sangka tidak, aku bagaimana menurut sangka hambaku kepadaku. Itulah sebabnya dalam segala hal kita harus husnuzan, berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, inilah golongan pertama kekasih Allah, orang-orang yang dicintai Allah, orang-orang yang pemurah, yang sadar bahwa harta hanya sekadar titipan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan harta menurut Nabi, apabila sudah kita belanjakan di jalan Allah, dia akan berkata, pertama, kuntu qalilatan fakatsartani, jumlahku sebenarnya sedikit, tapi lantaran engkau sedekahkan aku, engkau belanjakan aku di jalan Allah, maka jumlahku jadi banyak. Kau sedekah 1000, dibalas 7000, dikali 10, dikali 100, masih ditambah, wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah melipat gandakan pahala kebajikan dari orang-orang yang dikehendakinya. Yang kedua, harta itu akan bicara lagi, kuntu faniyatan faabqaitani, aku ini sebenarnya fana, tidak kekal, berubah, relatif dan temporer, sirna oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Tapi lantaran engkau sedekahkan aku, engkau belanjakan aku di jalan Allah, maka nilaiku jadi kekal, akan mendampingi engkau sampai di hadrat Allah Azza wa Jalla di akhirat nanti. Jadi harta yang kita tumpuk-tumpuk, yang kita sangka akan mengekalkan kita sampai tidak akan miskin 7 keturunan, dengan segala macam cara kita tempuk, dia bukan harta yang kekal. Yang kekal, yang kita belanjakan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu milik kita yang benar-benar akan kita nikmati. Yang ketiga, harta itu akan berkata lagi, kunta harisi, fal'ana sirtu harisata. Dahulu, kamulah yang menjaga saya. Tapi sekarang setelah saya sedekahkan, setelah engkau sedekahkan aku, setelah engkau belanjakan aku di jalan Allah, bukan engkau lagi yang jaga aku, kata si harta, akulah yang akan menjagamu. Di dunia orang yang rajin sedekah, sedekahnya itu menolak bala, terhindar dari segala bencana dan musibah. Sementara di akhirat, sedekahnya itu akan menjadi dinding yang menjaga dia dari jilatan api neraka. Demikian harta yang sudah kita infakkan, kita belanjakan, kita sedekahkan di jalan Allah itu akan menjadi pejangga kita. Sehingga Nabi menyatakan, inna sadaqatal mar'il muslim tazidu fil umri wa tadfa'u mita tasuhi. Sesungguhnya sedekahnya seorang mukmin dapat menambah umur panjang dan menyelamatkan seseorang dari mati secara su'ul khatimah. Marilah kita melihat bahwa agama ini memerlukan kita, bahwa umat ini mengharapkan pengorbanan kita. Dengan segala kemampuan yang ada pada diri kita, mari kita menyadari bahwa harta kita yang benar-benar milik kita sesungguhnya yang sudah kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, inilah golongan pertama. Golongan yang kedua yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, uhibbul mutawadhi'in. Aku cinta, kata Allah, kepada orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang membawa ilmu padi. Makin berisi, makin merunduk, makin di puncak, makin sadar akan kelemahan dan keterbatasannya. Aku cinta kepada orang-orang yang rendah hati adalah satu sifat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Ja'far Al-Barzanji misalnya dalam rawi Barzanjinya, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidul haya'i wat tawadhu, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang sangat pemalu dan sangat rendah hati. Tawadhu, tidak melonjak menjadi angkuh dan sombong. Walaupun beliau adalah asraful anbiya wal mursalin, nabi dan rasul termulia, imamul muttaqin, imamnya orang-orang yang bertakwa, rahmatan lil alamin, diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam, tapi tawaduknya demikian luar biasa. Ketika beliau terusir dari Mekah, kita bisa membayangkan meninggalkan kampung halaman, meninggalkan keluarga yang berbeda akidah, hijrah ke Madinah. Tapi pada lain kesempatan, ketika beliau dengan bala tentaranya masuk ke kota Mekah, dan orang-orang kafir Quraisy yang kita kenal dalam peristiwa Fathu Mekah itu, gentar hati mereka, sembunyi di dalam rumahnya masing-masing. Mereka masih ingat beberapa tahun yang silam, dikala Nabi Muhammad dan para sahabatnya dikejar-kejar, terusir dari Mekah, hijrah ke Madinah. Sekarang Rasul kembali ke Mekah dengan segala keperkasaan bala tentaranya. Mereka berpikir, andai kata Muhammad mau saja membalas dendam, habis kita ini, habis, tidak akan tersisa. Dahulu dia kita caci maki, dahulu dia kita usir, dahulu dia kita kejar-kejar untuk kita bunuh. Sekarang kita tidak berdaya. Muhammad dengan perkasa, dengan bala tentaranya yang gagah, sekarang masuk ke kota Mekah. Apa yang harus kita lakukan? Mereka menunggu dan menunggu, dan Nabi dengan gagah masuk ke kota Mekah bersama bala tentaranya. Apa ucapan yang pertama beliau lontarkan? Pembalasan dendam? Tidak. Mencari orang-orang yang dulu mengejar, memusuhi, mengancam akan membunuhnya? Tidak. Beliau tidak teriak-teriak, mana itu Abu Jahal, mana itu Abu Lahab, mana itu Abu Sufyan, mana itu dulu orang-orang yang memusuhi saya dan sahabat saya, ayo keluar kalau berani, ha? Tidak. Pidato ucapan pertama yang keluar dari bibir yang mulia itu sungguh di luar perkiraan kufar Quraisy. Apa jawab Nabi? Pidato Nabi, al-yawma yaumul marhamah. Tuan-tuan para Quraisy, tidak usah khawatir. Hari ini adalah hari yang penuh kasih sayang. Saya masuk ke kota Mekah semata-mata untuk menunaikan ibadah. Tidak akan ada balas dendam. Tidak akan ada pertumpahan darah. Siapa yang masuk ke Masjidil Haram, dia aman. Siapa yang masuk ke Masjidil Haram, dia tenang, tidak akan diganggu barang sedikit pun. Bersih hatinya dari balas dendam. Tidak ada watak untuk menunjukkan kepungahan pada beliau berada di puncak kejayaan. Tidak. Ini yang disebut syadidul haya wa tawadhu. Sangat rendah hati. Tidak melonjak menjadi angkuh dan sombong lantaran keberhasilan yang pernah dicapainya. Uhibbul mutawadhi'i. Aku cinta kepada orang-orang yang rendah hati. Makin berkuasa, makin rendah hati. Makin berilmu, makin rendah hati. Makin kaya, makin tawadhu. Wa hubbi lil ghaniyil mutawadhi ashad. Tetapi kata Allah, aku lebih cinta lagi kepada orang-orang kaya yang rendah hati. Orang miskin tidak sombong, Allah cinta. Orang kaya tidak sombong, Allah lebih cinta. Sebabnya apa? Rasa-rasanya kalau ada orang miskin tidak sombong, memang sudah harusnya. Tapi kalau ada orang kaya, apa saja dia punya. Kebunnya ada di mana-mana, kendaraannya sejumlah keluarganya, uangnya depositonya ada di berbagai bank, pabriknya banyak. Apa saja dia punya, tapi tidak sombong, tawadhu. Ini yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Oleh karenanya, hadis kursi ini menanamkan kesadaran kepada kita bersama bahwa yang pantas untuk sombong hakikatnya cuma Allah saja. Itu sebabnya salah satu asma'ul husna Allah disebut al-mutakabbir. Kalau Allah sombong, wajar, karena memang tidak ada Tuhan lain selain Allah. Alam dan seluruh isinya adalah miliknya belaka. Tidak ada satupun yang bisa mengklaim. Al-mutakabbir, wallah, yang pantas sombong hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Yang ketiga, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, uhibbut taibin. Aku cinta kepada orang-orang yang bertaubat. Kepada orang-orang yang apabila berbuat kesalahan, dia segera sadar, dijadikannya kesalahan itu sebagai satu pelajaran untuk tidak diulanginya lagi pada masa yang akan datang. Adalah lebih baik kita mulai dari kertas yang kelabu, hitam sekalipun, kalau akhirnya akan menjadi lembaran-lembaran yang putih, ketimbang kita mulai dengan lembaran yang putih, kalau akan ditutup dengan lembaran-lembaran hitam, noda yang tidak berhapus. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun, Pengasih dan Penyayang. Ia akan memaafkan segala perbuatan yang bersifat salah dari hamba-hambanya, asalkan tidak diulanginya lagi. Manusialah yang sering kejam, membiarkan dirinya larut dan hanyut diseret arus dosa. Ia sadar itu satu kesalahan, tapi tidak berupaya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Apakah itu berupa yang namanya judi, minuman keras, menipu orang lain, durhaka kepada kedua orang tua, jahat kepada tetangga, suka memfitnah orang lain. Dibiarkan dirinya hanyut di dalam lembah dosa tanpa upaya penyelamatan sama sekali. Atau kadang-kadang mengulur waktu. Nanti saja, sudah tua-tuaan taubatnya. Padahal waktu tidak pernah main-main. Uhibbut taibin. Aku cinta kepada orang-orang yang mau bertobat. Wa hubbi lisabit taib asad. Tapi aku lebih cinta lagi kepada orang-orang muda yang mau bertaubat. Apabila orang tua bertaubat, Allah cinta. Anak muda bertaubat, Allah lebih cinta. Dalam usia mudanya, di mana darah masih mengalir dengan panas, sejuta khayal dan keinginan masih bersemi di dalam benaknya, dia sanggup blokir semua itu dari dialogkannya di dalam Allah. Rahimahumullah. Cinta sekali kepada orang-orang. Kalau tadi sudah saya jelaskan, tiga golongan orang-orang yang dicintai Allah, yakni para kekasih Allah, orang-orang yang pemurah, gemar memberikan pertolongan, kemudian yang kedua orang-orang yang rendah hati, dan yang ketiga adalah orang-orang yang suka bertaubat. Maka kemudian hadis kudsi ini dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjelaskan lawanan dari tiga golongan tadi. Kalau tiga golongan tadi adalah orang-orang yang dicintai Allah, maka tiga golongan yang berikutnya adalah mereka yang dibenci, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa mereka? Jumlahnya juga tiga, lawanan dari yang tiga tadi pertama. Yang pertama, saudara-saudara, abghadul bukhala, aku benci, kata Allah, kepada orang-orang yang bakhil, orang yang kikir, orang yang diberikan amanah berupa harta lalu tidak tersentuh hatinya melihat kesulitan dan penderitaan orang lain. Tetangganya meratap dan merintih kelaparan, sementara ia dengan tenang berpangku tangan, padahal ada kelebihan rezekinya. Ia tahu kesulitan orang lain, tapi ia tidak berusaha mengulurkan tangan memberikan bantuan. Kenapa seseorang bisa terjebak ke dalam penyakit bakhil bin kikir alias pelit seperti ini? Oleh karena harta benda dunia itu sudah berakar kuat di hatinya. Tidak mau lepas lagi ia dari sana. Tidak mau berpisah ia dengan harta itu walau sedikit jua pun. Dan memang para ulama sufi mengajarkan, orang kaya itu ada dua. Ada orang kaya hakiki, ada orang kaya majazi. Orang kaya hakiki, orang kaya sebenarnya adalah orang yang kaya hatinya. Luas cakrawala pandangannya, terbentang nuansanya, tidak cukup melihat karunia yang diberikan Allah dalam kehidupan ini. Orang yang kaya hati, inilah orang kaya hakiki. Adapun orang kaya majazi adalah orang yang banyak hartanya tapi miskin hatinya. Hidupnya sudah melimpah tapi ia selalu merasa kurang, maka ia tidak pernah cukup. Posisinya sudah kaya tapi ia masih merasa miskin, maka ia pun selalu miskin. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dicintai Allah, para kekasih Allah, dan kita berlindung kepada Allah jangan sampai termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dimurkai dan dibencinya. Inilah yang kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja warga mengikuti Sirois, Siraman Rohani Islam Mandalika. Nantikan Sirois Mandalika berikutnya. Wassalamualaikum.

0: warna baru layar drama Indonesia. Menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio. Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu. Diperankan oleh Marsha Arwah.
1: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
2: Kamu pembunuh.
0: Setelah kehilangan bayinya, Arumi juga harus menghadapi pengkhianatan dan fitnah yang menghancurkan hidupnya. Mampukah Arumi bangkit dan mengungkap semua kebenaran? Akankah Elio membuka hatinya? Atau terus menyalahkan Arumi atas kematian istrinya? Dan kapan kejahatan Randy dan Laura akan terbongkar? Semua rahasia perlahan akan terungkap. Jangan lewatkan layar drama Indonesia Terlanjur Mencintaimu. Setiap hari pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, hanya di RCTI Channel 28.
3: Krisna.
4: Oi, ada apa nih bro?
3: Tumben main kesini lagi.
4: Pelarian aja nih.
3: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
4: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
3: Emang pada sakit apaan mereka?
4: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal linu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh banyak deh pokoknya.
3: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak olis bokasi aja.
4: Dengan atau obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
3: Ya, pakai nanya. Minyak oles bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
4: Dijamin nih khasiatnya.
3: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
4: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles bekasinya?
3: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
4: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
5: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
6: Minyak oles bokasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top chef.

Ketika sedang berangkat haji, Malik bin Dinar melihat seekor gagak yang membawa sepotong roti ke dalam gua. Di dalam gua itu, Malik menyaksikan seorang laki-laki yang diikat dalam keadaan lemah, dan di hadapannya terdapat potongan-potongan roti. Kepada sang lelaki, Malik menanyakan nama dan asal-usulnya. Lelaki itu mengaku sebagai jemaah haji yang dirampok dan diikat untuk menghilangkan jejak si perampok. Selama berhari-hari, ia mengalami kelaparan dan hampir meninggal dunia. Dalam keadaan hampir putus asa, ia memasrahkan segalanya kepada Allah dan dengan sepenuh hati memanjatkan doa. Ya Allah, siapakah yang memperkenankan permohonan orang yang sedang dihimpit kesulitan parah apabila ia memanjatkan doa kepadanya? Hamba sedang mengalami kesulitan tanpa daya, maka berilah hamba karunia rahmat-Mu. Maka demikianlah Allah dengan kekuasaan dan kehendak-Nya mengirim makanan untuknya melalui burung gagak dan melalui Malik bin Dinar. Hamba Allah nan tawakal itu akhirnya menemukan kebebasannya kembali.

0: lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
1: Radio Mandalika, 88 FM.

0: warga Mandalika. Berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu, adit sandek bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.
1: It's time to tune into your favorite station.
2: 88 Bus Mandalika FM Radio Lombok.

0: Tono, kalau kamu habis main dan badan kamu kotor, buruan mandi.
1: Oke ya.
0: Buruan Gi, gak usah nanti-nanti. Mandi yang bersih dan jangan lupa pakai sabun. Itu baru anak ayah hebat.
1: Iya ayah, Tono mandi nih.
0: Menjaga kebersihan badan adalah kebiasaan yang dapat mencegah Anda sakit dan mencegah penyebaran kuman. Beberapa kebiasaan yang dapat Anda lakukan untuk menjaga kebersihan badan. Mandi secara teratur dengan air bersih dan sabun mandi. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum makan dan setelah buang air. Ayo, biasakan hidup bersih untuk hidup lebih sehat dan berkualitas. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda. Terus dengar radio. 88

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Radio Mandalika 88 FM.

0: buang sampah tidak pada tempatnya? Siapa? Yang bikin mampet got siapa? Yang membuang sampah di sungai? Siapa? Yang menebang hutan siapa? Yang merusak alam siapa? Lalu kenapa kalian menjerit? Lalu kenapa kalian protes? Lalu kenapa kalian menangis? Alam telah mengadu kepada Sang Holik tentang semua perbuatan kita.
1: Pesan ini disampaikan oleh
2: 88 Mandalika FM.

0: Darah lain teraus lonta guntu teke apa? Haha, ya pleh hulim bekono sebenar lontar guntur teker kereng londong atau sarung lontar salai nu kebaruan nani si guntur teker o londo o saruno manik dengan saru sarung ini dengan waduh kamu lu erau kamu jadi saru sata paran aran guntur teker no iya lontar marah salai iya wah kan capal lah biarna kadu-kadu lontar guntur teker no amece hehehe gampang. Pertama, bom kadu ibadah. Kedua, membe melayu begawe penampilan ndek na kolor tetap baru solah. Pokoknya apa-apa jam kadu saran lontar guntur teker sarung sak lain daripada lain. Ingatan deh, lontar guntur teker. Coba bimbo. Ede lontar guntur teker. Aha, iya wah.
1: Radio Mandalika 88 FM
2: Di saat waktu berhenti kosong, dimensi membutakan mata, memekakkan telinga, lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka, sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasanya tegak berdiri.

radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda, dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio.

0: Dik, cepetan dong. Jadi dibonceng nggak nih?
1: Iya, Kak. Bentar.
0: Cepat, udah telat.
1: Helmnya mana, Kak?
0: Nggak usah pakai helm. Kan deket. Nggak ada polisi ini.
1: Ih, Kakak. Nggak boleh gitu, tahu Kak. Helm itu kan buat keselamatan kita. Bukan masalah ada polisi atau nggak ada polisi, Kak.
2: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
3: 88 Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
4: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
3: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
5: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
6: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
7: Kamu pembunuh.
3: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu, mulai Sabtu 4 Juli jam 8:30 malam, hanya di RCTI Channel 28.
8: 88 Pas Mandalika FM.

0: Terima kasih untuk Anda yang selalu setia dengar radio. Ayo tetap dengar radio kapan saja, di mana saja. Radioku terus menyala, Indonesia terus dengar radio. Pesan baik ini dipersembahkan oleh radio kesayangan Anda.
1: 88 FM. Mandalika Radio.

0: Andy.
1: Nah piara tua, aneh tebebadean. Apa hubungan rock, rokok, dan ngerok?
0: Nah, diketahui ya tua. Saya ketahui kerja yang demen kita rock nina, dan ngerokok.
1: Dasar belang. Meniau, lamun tedemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
0: Rocky? Apa nu madu Rocky?
1: Nah, madu Rocky nu racikan madu asli dari cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah teh. Jaga kesehatan dari pina awak jadi segeroger. Sila aruan beli le apotek atau toko WhatsApp rapet. Madu Rocky, madune tipe pringgih sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya, pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.
3: Delapan FM.

Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.

yang lalu pernah terjadi di Masjid Istiqlal. Seorang imam sholat hari raya, dalam memimpin sholatnya, ia lupa membaca kalimat-kalimat takbir sebelum membaca Al-Fatihah. Bahkan di tempat lain, ada seorang imam sholat Jumat lupa membaca Al-Fatihah dalam memimpin sholatnya. Khilaf atau yang sering disebut lupa hingga berbuat salah, ternyata merupakan sifat yang memang ada pada setiap manusia. Tidak disebut manusia kalau tidak punya sifat lupa. Namun menurut Rasul, sebaik-baiknya orang yang khilaf, jika ia ingat akan kekhilafannya, ialah segera beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Dalam riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, setiap manusia pernah berbuat khilaf, dan sebaik-baik orang yang berbuat khilaf

Dan Antara resmi biayai proyek LRT City, petinggi Summarecon ikut diamankan KPK, hingga krisis minyak global yang kian parah. Apa saja yang terjadi dalam 24 jam terakhir? Saya Aida, inilah Morning Brief edisi Kamis, 17 September 2026. Berita pertama, Badan Pengelola Badan Usaha Milik Negara memastikan dana Rp456 miliar rupiah yang disiapkan Danantara akan digunakan untuk meneruskan pembangunan proyek hunian LRT City. Wakil Kepala BP BUMN Aminuddin Ma'ruf mengatakan, dana tersebut akan dialokasikan untuk pembangunan di 12 titik proyek LRT City yang saat ini berada dalam penanganan pemerintah. Sebagai langkah awal, BP BUMN akan melakukan pendataan dan identifikasi secara lebih mendalam terhadap 12 lokasi proyek tersebut. Sebelumnya, pembangunan LRT City sempat mangkrak karena pengembang menghadapi masalah likuiditas sehingga gagal menyelesaikan pembangunan sesuai waktu yang disepakati. Berikutnya, Presiden Direktur PT Summarecon Agung, Adrianto Pitojo Adi, menjadi salah satu orang yang terjaring operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional. Akibatnya, saham PT Summarecon Agung anjlok 13,25% atau 44 poin ke level Rp288 pada penutupan perdagangan Selasa. Sebelumnya, KPK menangkap 17 orang dalam operasi tangkap tangan di wilayah Jabodetabek pada Senin lalu, termasuk Adrianto Pitojo, serta Ketua DPP Partai Golkar Fad Arafik, dan mantan Bupati Kebumen Arief Sugianto. Masih melanjutkan berita sebelumnya, PT Summarecon Agung memastikan akan menghormati proses hukum yang berjalan di KPK menyusul terjaringnya Presiden Direktur perusahaan itu dalam operasi tangkap tangan terkait pengurusan hak guna bangunan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Summarecon juga siap mengikuti dan bekerja sama dengan seluruh pihak terkait sesuai ketentuan yang berlaku agar proses hukum dapat segera terselesaikan dengan baik. Sebelumnya, melalui gelar perkara, KPK telah menetapkan 8 tersangka dalam kasus ini, termasuk Presdir Summarecon Adrianto Pitojo Adi. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Pemasok Program Makan Bergizi Gratis di Pauh Barat, Kota Pariaman, Sumatera Barat ditutup sementara mulai hari Selasa. Penghentian operasional dilakukan setelah 128 siswa diduga mengalami keracunan massal usai mengonsumsi santapan MBG pada Senin lalu. Para siswa dilaporkan mengalami sejumlah gejala seperti pusing, mual, muntah, hingga sesak napas. Hingga Selasa sore, 4 siswa masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit dan membutuhkan bantuan oksigen. Saat ini, pemerintah daerah menghentikan sementara pasokan MBG sambil menunggu hasil pemeriksaan laboratorium. Sementara itu, pihak SPPG mengatakan bahwa pihaknya selalu menyertakan satu porsi ompreng khusus untuk penanggung jawab atau guru di setiap sekolah untuk dicicipi sebelum makanan dibagikan kepada siswa. Uji organoleptik tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi, rasa, dan aroma makanan. Selanjutnya, krisis minyak global memasuki babak baru. Bukan hanya harga minyak mentah yang melonjak, pasokan bahan bakar olahan seperti solar atau diesel juga semakin tertekan. Badan Energi Internasional dalam laporan Oil Market Report September 2026 mencatat harga solar di Amerika Serikat menembus $200. Amerika Serikat per barrel pada awal September 2026 94% lebih tinggi dibandingkan level sebelum perang. Kenaikan harga produk olahan minyak itu bahkan jauh lebih tajam dibandingkan lonjakan harga minyak mentah. Di tengah gangguan pasokan dari kawasan Teluk dan Rusia, pasar minyak dunia menghadapi tekanan ganda karena produksi turun, persediaan terkuras, dan kapasitas pengolahan minyak semakin terbatas. Kementerian Kehutanan telah membekukan izin usaha 26 perusahaan terkait kebakaran hutan dan lahan. Menhut Raja Juli Antoni mengatakan, pembekuan izin tersebut merupakan bagian dari penegakan hukum oleh Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan. Sanksi administratif tersebut dapat disertai paksaan pemulihan lingkungan. Jika ditemukan indikasi tindak pidana, penanganan dapat dilanjutkan ke proses pidana. Saat ini Gakum Kehutanan sedang menangani 46 kasus yang melibatkan korporasi dan perseorangan. Raja Juli merinci, kasus tersebut terdiri dari 15 kasus yang melibatkan korporasi dan 31 kasus perseorangan. Berita terakhir,
Google akhirnya mengumumkan jadwal penjualan perdana laptop Google Book. Perangkat kategori baru yang menggabungkan ekosistem Android dan Chrome OS tersebut mulai bisa dipesan pada Senin, 21 September 2026. Informasi ini disampaikan Google melalui email kepada pengguna yang sebelumnya mendaftarkan diri untuk mendapatkan pembaruan mengenai Google Book. Perlu diketahui, Google tidak membuat seluruh laptop Google Book sendiri. Gelombang pertama perangkat ini akan diproduksi oleh sejumlah vendor PC seperti Asus, Dell, HP, dan Lenovo. Sejumlah model Google Book dari para vendor tersebut juga mulai bermunculan dalam beberapa bulan terakhir. Jangan lengah terhadap perubahan, karena perubahan inilah yang akan menentukan kemana arah kita berlari selanjutnya. Saya Aida, pamit dari Morning Brief hari ini. Tetap semangat sahabat kompas.com dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lah, awakku kan loyo. Terus kepingin greng, kepingin jos. Biar kamu makin bahagia, harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio. Biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
4: 88, 88, 88.

0: Halo Electrician, mari bersama-sama peduli terhadap keselamatan jiwa manusia dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran khususnya di tengah kondisi cuaca kemarau yang panas dan kering. Musim kemarau dapat menyebabkan kondisi lingkungan menjadi lebih kering dan mudah terbakar. Untuk menjaga keselamatan dan mencegah terjadinya kebakaran di sekitar jaringan dan instalasi ketenaga listrikan, kepada masyarakat diimbau untuk memperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, hindari membakar sampah, daun kering, atau lahan di sekitar jaringan listrik. Pada lahan kering, api dapat dengan mudah merambat dan berpotensi membahayakan instalasi ketenaga listrikan serta keselamatan masyarakat. Kedua, pastikan lingkungan di sekitar rumah atau tempat usaha bebas dari tumpukan bahan yang mudah terbakar, terutama di sekitar instalasi listrik. Ketiga, gunakan peralatan listrik secara aman dan jangan menggunakan stop kontak atau kabel tidak standar, kabel terkelupas atau tidak sesuai dengan kapasitasnya karena dapat meningkatkan risiko korsleting dan kebakaran. Kelima, apabila melihat asap, percikan api, atau kondisi lain yang berpotensi menimbulkan kebakaran di sekitar jaringan listrik, segera menjauh dari lokasi dan laporkan kepada PLN. Ingat, musim kemarau membutuhkan kewaspadaan lebih. Satu percikan api dapat menjadi awal terjadinya kebakaran. Mari bersama-sama mencegah kebakaran dengan menjaga lingkungan, menggunakan listrik dengan aman, dan selalu mengutamakan keselamatan. Tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Tetap waspada dan jadilah bagian dari masyarakat yang peduli terhadap keselamatan. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Selapara.
1: Enter your destination. 88.8 Mandalika FM. Radio Lombok.

0: olahraga Mandalika. Berikut informasi terkini penting untuk warga ketahui dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nini, Mami, Sanak, Biji warga Lombok Tengah, yang Alfian Muntaha, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Matur puikan bahwa semakin niki mengurus berbagai layanan administrasi kependudukan semakin gampang dengan adanya identitas kependudukan digital atau IKD. IKD niki adalah identitas kependudukan resmi saat tersimpan dalam bentuk digital elek telepon genggam atau HP pelunasan. Praktis, aman, dan murah tekadu kapanpun saat dibutuhkan. Sampunan pelungguh perlu khawatir malik kemadean KTP, SIDE atau telang. Selain KTP, di dalam IKD niki juga tersimpan seluruh dokumen administrasi kependudukan duwe yang lain, yaitu KK maupun akte seluruh anggota keluarga, sehingga sangat praktis. Cara untuk aktivasi IKD niki juga sangat gampang dan gratis. Cukup pelunggusami unduh atau download aplikasi identitas kependudukan digital di Play Store bagi pengguna HP Android atau di Apple Store bagi pengguna HP iPhone. Selanjutnya, dawak lumbar ke loket-loket pelayanan di Capil di seluruh kecamatan atau ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Petugas di Capil akan membantu proses aktivasi sampai selesai. Iring sareng sami warga Lombok Tengah, kita dukung transformasi pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, aman dan modern melalui identitas kependudukan digital. Dawak, aktifkan identitas kependudukan digital pelungguh sekarang juga. IKD, identitas digital masa kini, aman datanya, mudah layanannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mandalika Radio Lombok, Radio

0: Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: Ayo beriklan di radio.
2: It's time to tune into your favorite station.
3: 88 Bass, Mandalika FM.

0: radio, tidak ada kata-kata kasar, tidak ada caci maki, tidak ada hujatan, tidak ada ujaran kebencian. Radio adalah media yang paling santun dan pemersatu. Saatnya kita berpikir jernih. Orang bijak seharusnya bisa memilih media mana yang lebih baik dan lebih berkelas. Ayo, tetap semangat, dengar radio. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi Gorontalo.
1: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
2: Radio Mandalika 88 FM. Semusim, sekilas musik malam Mandalika.

0: Change of result.
1: Isn't it?
0: Restart.
2: Dan suara itu masih ada, bahkan akan terus ada, menyeruak, menggema di mana-mana. Suara siapa? Iya, suara itu adalah suara radio. Suara yang sangat dahsyat di telinga. Radio akan terus ada dan didengar oleh siapapun dimanapun. Ayo, tetap dengar radio.
3: Tetap dengar radio.
4: Radio Mandalika.
5: Smile Baby Shop, Jalan Rinjani nomor 35, Kauman Praya, pusat perlengkapan bayi dan ibu hamil terlengkap, terbesar dan termurah.
6: Semusim, sekilas musik malam Mandalika.

0: Apa ya hebatnya radio?
1: Hebatnya radio terletak pada kemampuan beradaptasi di era digital, menjangkau pendengar luas di berbagai platform, AM, FM, online, dan aplikasi. Menjadi sumber informasi dan hiburan yang mudah diakses, seperti musik, berita, dan obrolan. Dan yang paling hebat adalah bisa mempertahankan kedekatan emosional dengan pendengarnya melalui suara yang personal. Nah, radio hebat kan? Ayo terus dengar radio, dan terus beriklan di radio.
2: Grand Hero, jaminan kepuasan belanja keluarga Anda.
3: Semusim, sekilas musik malam Mandalika.

Ketika sedang berangkat haji, Malik bin Dinar melihat seekor gagak yang membawa sepotong roti ke dalam gua. Di dalam gua itu, Malik menyaksikan seorang laki-laki yang diikat dalam keadaan lemah, dan di hadapannya terdapat potongan-potongan roti. Kepada sang lelaki, Malik menanyakan nama dan asal usulnya. Lelaki itu mengaku sebagai jemaah haji yang dirampok dan diikat untuk menghilangkan jejak si perampok. Selama berhari-hari, ia mengalami kelaparan dan hampir meninggal dunia. Dalam keadaan hampir putus asa, ia memasrahkan segalanya kepada Allah dan dengan sepenuh hati memanjatkan doa. Ya Allah, siapakah yang memperkenankan permohonan orang yang sedang dihimpit kesulitan parah apabila ia memanjatkan doa kepadanya? Hamba sedang mengalami kesulitan tanpa daya, maka berilah hamba karunia rahmat-Mu. Maka demikianlah Allah dengan kekuasaan dan kehendak-Nya mengirim makanan untuknya melalui burung gagak dan melalui Malik bin Dinar. Hamba Allah nan tawakal itu akhirnya menemukan kebebasannya.

0: Ini terjadi Pak, pada ekosistem.
1: Ganti channelnya coba. Aduh, gue ketinggalan.
2: Hah, ketinggalan apaan?
1: Match badminton Asian Games yang tadi pagi.
2: Oh, santai aja. Tenang, tenang, tenang. Ada highlightnya di Breaking Goals.
1: Oh iya? Jadi masih bisa tahu update-nya?
2: Bisa dong, gak cuma badminton. Update dari cabang olahraga lainnya juga ada di sini.
1: Oh, oke deh kalau gitu.
3: Semua kabar Asian Games ada dalam satu tayangan. Breaking Goals Special Asian Games. Setiap hari pukul 10 malam. Live di iNews.
4: DMD bukan sekadar panggung kompetisi. DMD adalah panggung rezeki. Panggungnya para peserta dan panggungnya pemirsa. Ada bagi-bagi hadiah, ada bagi-bagi oleh-oleh. Bahkan ada makeover yang siap bikin penampilan makin wow. Semua bisa jadi bagian dari keseruan. Semua bisa kebagian rezekinya. Di Liga DMD bukan hanya tentang bernyanyi. Ini tentang seberapa kuat mereka memperjuangkan mimpi. Dan kini mereka datang dengan perubahan yang lebih besar untuk mengubah perjuangan menjadi kemenangan. Perjuangan mereka akan diuji di hadapan para juri. Mereka memiliki satu kesempatan yang sama. Saksikan DMD Panggung Rezeki. Senin sampai dengan Kamis jam 8 malam. Liga DMD Panggung Rezeki. Jumat sampai dengan Minggu jam 7:30 malam. Hanya di MNC TV, rumahnya dangdut.
5: Follow Instagram @RDI971, TikTok @RDI971FM, dan Facebook.

0: Kopi Susu.
1: Santai sore hingga malam dengan drama unggulan RCTI dari kisah drama remaja yang bikin gemes. Dibintangi Echa Aura dan Ari Irham. Ternyata Ini Cinta. Setiap hari jam 5:30 sore.
2: Itu kesempatan yang bagus. Gue ngambil hatinya Marco lagi.
3: Gue gak bakal biarin orang yang ngerjain gue happy.
1: Couple gemes paling viral. Siapa lagi kalau bukan Senada, dibintangi Arya Saloka dan Asha Asuncao. Saksikan mereka di Terikat Janji setiap hari jam 7 malam.
4: Ngapain sih ngebangun kayak gitu? Gak sopan sih lagi ngomong, Mas, turun ya.
5: Kamu marah-marahnya serem loh.
4: Sena.
1: Dilanjutkan kisah manis dari pasangan dokter dan barista, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Terlanjur Mencintaimu setiap hari jam 8:30 malam.
6: Hari ini saya mau cari kontrakan baru.
7: Buat apa kamu cari kontrakan baru kalau emang kamu bisa tinggal di tempat saya?
8: Mama setuju kok, kamu tinggal di rumah saya.
1: Saksikan semuanya hanya di RCTI.
9: In this year's AFC Champions League Elite Competition,
10: pertarungan sengit klub-klub terbaik Asia dimulai. Aksi para pemain top dunia kembali memanaskan laga. Cristiano Ronaldo dan Sadio Mane.
11: De Cristiano!
10: Saksikan pertandingan ASEAN Champions League Elite dan ASEAN Champions League 2 15 September 2020 sampai 15 Mei 2027 live di iNews Premium Sport.
12: 97,1 FM Radio RDI, Musik Indonesia dan Selebritis Terexist.

0: come.
1: In this year's AFC Champions League Elite Competition,
2: pertarungan sengit klub-klub terbaik Asia dimulai. Aksi para pemain top dunia kembali memanaskan laga. Cristiano Ronaldo dan Sadio Mane.
3: De Cristiano!
2: Saksikan pertandingan ASEAN Champions League Elite dan ASEAN Champions League 2 15 September 2026 sampai 15 Mei 2027 live di iNews Premium Sport.
4: Gue ramal siang ini bakal ada berita baru yang bikin heboh.
5: Lah iya benar, gue Cenayang ya?
4: Kalau sekarang mah gak perlu jadi Cenayang. Tinggal nonton iNews siang aja, langsung up to date sama kabar terbaru.
5: Kirain punya Indra ke-6.
4: Ngomong-ngomong soal iNews siang nih ya, ada satu hal yang gak perlu diramal.
5: Apaan tuh?
4: Nih, iNews siang sebagai nominator program berita siang terpopuler di Indonesian Television Awards 2026.
2: iNews siang terpilih sebagai nominator program berita siang terpopuler Indonesian Television Awards 2026. Saatnya Anda tentukan pemenangnya. Ketik hashtag VoteITA 2026 G1, vote di Instagram, Facebook at Indonesian TV Awards atau aplikasi RCTI Plus. 7 hingga 23 September maksimal pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Vote sekarang.
6: 97,1 FM Radio RDI, musik Indonesia dan selebritis tereksis.
7: Aku kangen kamu, gak usah ngilang melulu, cukup kamu datang dulu biar hati.

0: ini terjadi pada
1: ekosistem. Ganti channelnya coba. Aduh, gue ketinggalan.
2: Hah, ketinggalan apaan?
1: Match badminton Asian Games yang tadi pagi.
2: Oh, santai aja. Tenang, tenang, tenang. Ada highlightnya di Breaking Goals.
1: Oh iya? Jadi masih bisa tahu update-nya?
2: Bisa dong, gak cuma badminton. Ada dari cabang olahraga lainnya juga ada di sini.
1: Oh, oke deh kalau gitu.
3: Semua kabar Asian Games ada dalam satu tayangan. Breaking Goals Special Asian Games. Setiap hari pukul 10 malam. Live di iNews.
4: Follow Instagram @RDI971, TikTok @RDI971FM, dan Facebook.

0: in this year's AFC Champions League Elite Competition.
1: Pertarungan sengit klub-klub terbaik Asia dimulai. Aksi para pemain top dunia kembali memanaskan laga. Cristiano Ronaldo dan Sadio Mane.
2: Marte Cristiano!
1: Saksikan pertandingan ASEAN Champion League Elite dan ASEAN Champion League 2 15 September 2020 sampai 15 Mei 2027 live di iNews Premium Sport.
3: GTV mempersembahkan pertandingan-pertandingan sepak bola kelas dunia. Mulai dari turnamen antar klub bergengsi di Asia hingga persaingan negara-negara raksasa Eropa. Jangan lewatkan aksi pesepak bola top dunia seperti Cristiano Ronaldo, Gabriel Martinelli, sampai Roberto Firmino di AFC Champions League Elite. Satukan semangat kita, dukung Persib Bandung berjuang di AFC Champions League 2 dan Shopee Cup. Dan kawal juga wakil Indonesia, Borneo FC Samarinda di Shopee Cup. Yang gak boleh kamu skip, turnamen sepak bola antar negara tersengit bertabur bintang-bintang Eropa di UEFA Nations League. Jangan lewatkan satupun pertandingannya. Mulai September ini, cek jadwal lengkapnya di media sosial official GTV ID. Pertandingan-pertandingan sepak bola kelas dunia terlengkap ada di GTV Sports, Home of Football. Dan saksikan terus GTV di channel 30.
4: 97,1 FM, Radio RDI Jakarta.

0: In this year's AFC Champions League Elite Competition.
1: Pertarungan sengit klub-klub terbaik Asia dimulai. Aksi para pemain top dunia kembali memanaskan laga. Cristiano Ronaldo dan Sadio Mane.
2: De Cristiano!
1: Saksikan pertandingan ASEAN Champions League Elite dan ASEAN Champions League 2 15 September 2020 sampai 15 Mei 2027 live di iNews Premium Sport
3: 97,1 FM Radio RDI, Musik Indonesia dan Selebritis Terexist.

0: Gue Ramal, siang ini bakal ada berita baru yang bikin heboh.
1: Lah iya benar, gue Cenayang ya?
0: Kalau sekarang mah gak perlu jadi Cenayang. Tinggal nonton iNews siang aja, langsung up to date sama kabar terbaru.
1: Kirain punya Indra ke-6.
0: Ngomong-ngomong soal iNews siang nih ya, ada satu hal yang gak perlu diramal.
1: Apaan tuh?
0: Nih, Anya Siang sebagai nominator program berita siang terpopuler di Indonesian Television Awards 2026.
2: Anya Siang terpilih sebagai nominator program berita siang terpopuler Indonesian Television Awards 2026. Saatnya Anda tentukan pemenangnya. Ketik hashtag VoteITA 2026 G1. Vote di Instagram, Facebook, at Indonesian TV Awards atau aplikasi RCTI Plus. 7 hingga 23 September maksimal pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Vote sekarang.
3: Follow Instagram at RDI 971, TikTok at RDI 971 FM, dan Facebook

0: ini terjadi pada
1: ekosistem. Ganti channelnya coba. Aduh, gue ketinggalan.
2: Hah, ketinggalan apaan?
1: Match badminton Asian Games yang tadi pagi.
2: Oh, santai aja. Tenang, tenang, tenang.
1: Ada highlightnya di Breaking Goals.
2: Oh ya? Jadi masih bisa tahu update-nya?
3: Bisa dong, gak cuma badminton. Ada dari cabang olahraga lainnya juga ada di sini.
2: Oh, oke deh kalau gitu.
4: Semua kabar Asian Games ada dalam satu tayangan. Breaking Goals Special Asian Games. Setiap hari pukul 10 malam. Live di iNews.
5: 97,1 FM. Radio RDI Jakarta.

0: gue ramal, siang ini bakal ada berita baru yang bikin heboh.
1: Lah iya benar, gue Cenayang ya?
2: Kalau sekarang mah gak perlu jadi Cenayang. Tinggal nonton iNews siang aja, langsung up to date sama kabar terbaru.
1: Kirain punya Indra ke-6.
0: Ngomong-ngomong soal iNews siang nih ya, ada satu hal yang gak perlu diramal.
1: Apaan tuh?
2: Nih, Anya Siang sebagai nominator program berita siang terpopuler di Indonesian Television Awards 2026.
3: Anya Siang terpilih sebagai nominator program berita siang terpopuler Indonesian Television Awards 2026. Saatnya Anda tentukan pemenangnya. Ketik hashtag VoteITA 2026 G1, vote di Instagram, Facebook at Indonesian TV Awards atau aplikasi RCTI Plus. 7 hingga 23 September maksimal pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Vote sekarang.
4: Mau bahagia? Dengerin terus ya 97,1 FM Radio RDI Jakarta.

0: Ini terjadi pada yang
1: masih channelnya coba. Aduh, gue ketinggalan.
2: Hah, ketinggalan apaan?
1: Match badminton Asian Games yang tadi pagi.
2: Oh, santai aja. Tenang, tenang, tenang. Ada highlightnya di Breaking Goals.
1: Oh ya? Jadi masih bisa tahu update-nya?
2: Bisa dong, gak cuma badminton. Ada dari cabang olahraga lainnya juga ada di sini.
1: Oh, oke deh kalau gitu.
3: Semua kabar Asian Games ada dalam satu tayangan. Breaking Goals Special Asian Games. Setiap hari pukul 10 malam. Live di iNews.
4: Musik Indonesia dan selebritis tereksis. Hanya di Radio RDI.

0: capek gak sih?
1: Capek banget. Kayaknya kita gak usah ketemu lagi deh.
0: Oke.
1: Lah, kok oke?
0: Ya oke.
1: Ya udah.
2: 97,1 FM Radio RDI, Musik Indonesia dan Selebritis Tereksis.

0: capek gak sih?
1: Capek banget. Kayaknya kita gak usah ketemu lagi deh.
0: Oke.
1: Lah, kok oke?
0: Ya oke.
1: Ya udah.
2: 97,1 FM Radio RDI, Musik Indonesia dan Selebritis Terexist.

Sobatku pendengar setia Sejuk di Hati, baik yang mendengarkan Sejuk di Hati melalui radio RDI 97,1 FM Jakarta atau juga radio setia Singkawang 96,1 FM Kalimantan Barat, juga yang mendengarkan Sejuk di Hati melalui radio RDI Banjarbaru dan radio RDI Mandalika Lombok, juga RDI Network, dimanapun kita berada di seluruh Indonesia bahkan mancanegara, kita panjatkan puja serta syukur kita kepada Allah Jalla Jalaluh yang telah menciptakan kita sebagai manusia, juga telah menciptakan alam jagat raya semesta ini. Begitu pula salawat dan salam. Salawat dan salam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat dan salam senantiasa tertutur, tercurah kepada manusia yang paling kita sayang, manusia yang paling Allah cinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sobatku, kita membaca surah Al-Fatihah dengan niat sebagai doa. Ya Allah, berilah hamba keselamatan, kebahagiaan dan juga kesuksesan dunia sampai ke negeri akhirat. Jadikanlah keluarga hamba keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Jadikanlah anak-anak dan keturunan hamba, ya Allah, anak-anak yang soleh dan solehah, yang berbakti kepada kedua orang tuanya, taat kepada Allah dan Rasulnya, cinta kepada Al-Qur'annya, mengamalkan hadis dan sunnah nabinya. Berilah hamba keluasan rizki yang halal, yang banyak, yang berkah. La tu'azibna alaih, yang tidak memberatkan kami nanti di akhirat. Panjangkanlah umur hamba dalam sehat dan ibadah. Matikanlah hamba ya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'u

0: Amin ya mujibas sa'irin. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabatku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering bersabda dan ini dalam bentuk doa. Rasulullah sering berdoa, Allahumma la aisha illa aisul akhirah. Hadis riwayat Imam Bukhari, yang artinya, ya Allah, tiada kehidupan yang sesungguhnya kecuali kehidupan di akhirat. Allahumma la aisha illa aisul akhirah. Ya Allah, tiada kehidupan yang sesungguhnya kecuali kehidupan di akhirat. Sobatku yang Allah sayangi, ini kalau saya perhatikan bahwa hadis ini adalah potongan daripada sadrul bait, ya, atau bagian pertama dari suatu bait yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sewaktu beliau sedang menggali perang Khandaq, menggali Khandaq parit di waktu perang Khandaq, ya, untuk membentengi kota Madinah dari serangan bala tentara yang bersekutu yang akan menghancurkan orang-orang muslim ketika itu. Jadi kalau arti lengkapnya, saya masih ingat waktu saya belajar dulu, arti lengkapnya nih, ya Allah, tiada kehidupan kecuali kehidupan di akhirat, maka tolonglah kaum Ansor dan juga kaum Muhajirin. Ya, itu artinya tuh, ya Allah, la aisha illa aisul akhirah. Ya Allah, tiada kehidupan kecuali kehidupan di akhirat, maka tolonglah kaum Ansor dan kaum Muhajirin yang ketika itu sedang menggali parit di perang Khandaq. Jadi sobatku, kehidupan dunia adalah kehidupan yang hanya sementara, tempat di mana kita menabung untuk kehidupan akhirat. Makanya selagi kita masih hidup di dunia, kita harus berusaha sekuat tenaga dengan sebanyak-banyaknya melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, beramal soleh. Kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan akhirat. Di sana kita akan hidup selama-lamanya. Kalau di kehidupan kita hanya sedikit beramal soleh, kehidupan ini sekarang ini kita hanya sedikit beramal soleh, tidak mau beramal baik, bahkan kita sering melakukan amal yang buruk, yang berdosa, bahkan kita banyak melakukan perbuatan maksiat, maka di kehidupan akhirat kita akan sengsara dengan masuk ke dalam api neraka. Na'udzubillah min zalik. Tadi kita sudah mendengarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Ghoshiyah, surah yang ke-88 ayat 1-7. Hal ataka hadisul ghoshiyah, yang artinya, sudah datangkah kepadamu berita tentang hari pembalasan? Banyak muka pada hari itu, banyak wajah pada hari itu tunduk terhina, bekerja keras lagi kepayahan, memasuki api yang sangat panas, yaitu api neraka, diberi minum dengan air dari sumber yang sangat panas. Mereka tiada memperoleh makanan selain daripada pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan juga tidak pula menghilangkan lapar. Ini na'udzubillah min zalik. Serem ya, kalau sudah memahami ayat ini serem. Nah sobatku yang Allah muliakan, jadi la aisha illa aishal akhirah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda juga, ya, ini kita mungkin berpikir nanti kalau di akhirat kita hidup ramai-ramai atau sendiri-sendiri atau bagaimana. Kalau sendiri tentunya kesepian, kalau ramai-ramai enak, tapi berkumpul ramai-ramai itu sama orang yang bagaimana? Apa orang-orang yang semuanya ahli maksiat? Na'udzubillah. Atau orang-orang soleh? Alhamdulillah. Nah, jika kita tidak ingin kesepian nanti di akhirat, ini ada kiatnya, ya. Ada kiatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang sekarang kan anak yang baru selesai ikutin pesantren kilat yang mengatakan ini bid'ah, itu kafir dan lain sebagainya, seakan-akan dia punya surga, kapling surga sendiri. Emang kalau kita semua masuk neraka, ente saja masuk surga, enggak takut? Enggak takut apa? Enggak takut kesepian di surga sendirian. Nah ini bahasanya nih, ya, begitu. Jadi kalau kita tidak mau kesepian di dunia aja, kalau kesepian gak enak. Ini kita tidak mau merasa kesepian atau kesepian nanti di akhirat. Bagaimana caranya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa ala ahli la ilaha illallah." wahsyatun fil mauti wala fil kuburi wala fin nusyuri. Ka'anni anzuru ilaihim inda sayhati yang fuduna ru'usahum minat turab. Yakuluna alhamdulillahilladzi azhaba annal hazan. Ini hadis riwayat Imam Tabrani dan juga Ibnu Umar. Hadisnya sahih. Artinya, laisa alal ahl, bagi orang-orang yang sering mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bagi orang yang ahli terbiasa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, tiada perasaan terasing baginya sewaktu ia mati, dan tiada pula sewaktu ia dalam kubur, serta tiada pula sewaktu ia dibangkitkan hidup kembali. Seakan-akan aku melihat mereka ketika dibangkitkan hidup kembali sedang mengibaskan tanah dari kepalanya, seraya mengucapkan segala puji bagi Allah yang telah melenyapkan kesedihan dari kami. Nah sobatku, jadi pengertian kalimat la ilaha illallah dalam hadis ini sama dengan hadis-hadis yang misalnya afdhalu ma qultu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah dan lain sebagainya, ya sama gitu, disertai dengan kalimat-kalimat Muhammadur Rasulullah. Jangan lupa tuh, ketika kita sesudah mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, terakhirnya Muhammadur Rasulullah, atau la ilaha illallah dalam hatinya Muhammadur Rasulullah. Jangan lupa tuh ya, harus bergandengan kalimat, dua kalimat syahadat tersebut. Jadi beruntunglah orang-orang yang beriman dan rajin berzikir mengucapkan kalimat tauhid. Gampang kan? Hanya mengucapkan la ilaha illallah. Habis sholat 5 waktu kita rutinkan, misalnya 100 kali la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kelihatannya sederhana tapi luar biasa, nilai pahalanya luar biasa. Jadi sobatku, mengucapkan kalimat tauhid itu manfaatnya karena di dalam kubur mereka tidak akan merasa kesepian. Begitu pula ketika dibangkitkan dari kubur, mereka tidak akan pernah merasa kesepian, karena min ahli la ilaha illallah itu didampingi oleh para malaikatnya Allah, orang-orang soleh, orang-orang yang baik. Ketika meninggal pun dari dunia ini, mereka tidak merasa asing karena banyak malaikat yang mengantarkannya. Pujian mereka sewaktu dibangkitkan dari kubur ialah segala puji bagi Allah yang telah melenyapkan kesusahan dari kami. Alhamdulillah allazi azhaba annal hazan. Segala puji bagi Allah yang telah melenyapkan kesusahan dari kami. Ini ucapan kita yang sering mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini selama di dunia, itu ucapannya begitu. Ya, tidak pernah merasa kesepian. Yakni kesusahan dari kami maksudnya yaitu kesusahan hari kiamat. Allazi azhaba annal hazan yaitu kesusahan. Melenyapkan kesusahan dari kami maksudnya adalah kesusahan pada hari kiamat. Manusia yang sudah meninggal tidak akan didampingi oleh siapapun, termasuk orang yang mencintainya. Dia akan seorang diri melanjutkan perjalanan kehidupannya di alam akhirat. Jasad yang banyak dibangga-banggakan selama di dunia, ya, selagi hidup di dunia, dimasukkan ke dalam tanah, dimasukkan ke dalam tanah. Sepertinya kita akan sangat kesepian. Kita hanya berada pada ruangan yang sangat sempit, yaitu kubur. Tidak ada yang menemani. Namun hal ini tidak berlaku bagi orang-orang yang sering mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di samping itu, orang yang rajin melepaskan suara dari mulutnya dengan kalimat tauhid, dia tidak akan pernah merasa kesepian ketika dibangkitkan, dan dia tidak akan pernah kesepian ketika mengarungi, menjalani, menjadi adventure nanti di negeri akhirat. Tidak akan pernah kesepian, ya, dan akan terhindar dari azab kubur, dan akan terhindar dari kesusahan akhirat. Sungguh indah, ya, sungguh indah dengan hanya sekedar mengucap la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nih, dengan mengucap la ilaha illallah, ya, mudah-mudahan kita termasuk min ahli la ilaha illallah. Saya sering mengikuti ini wirid zikir yang ada di pesantren Fajar Dunia. Ini milik yang mengelola yaitu teman saya yang bernama Kiai Haji Abu Arif. Ya, beliau dengan ajengan Khalil sering membawa zikir la ilaha illallah. Kadang-kadang jumlahnya bukan hanya 100-200, bisa sampai 5000, bisa sampai 5000. Ini juga ada intonasinya, penekanannya enggak monoton. Ada, katakan begini. Yang pertama, penekanannya di la. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Yang kedua, penekanannya di ilaha. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ada juga penekanannya di illallah. Penekanannya di illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jadi tidak monoton. Kan normalnya begini. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Begitu ya, normal tuh. Karena ribuan wiritan ini divariasikan. Tapi itu semua dalam rangka mengucap la ilaha illallah. Penekanannya memantapkan keimanan. Itu wiritan zikiran ya, kalimat thayyibah yang sangat dimuliakan, yang sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Rasulullah bersabda, afdhalu zikri, sebaik-baik zikir. Sebaik-baik zikir yaitu mengucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Dulu Aba Anom yang Suralaya dan juga sobat-sobat kita sekarang, kalau yang mau ikut zikir ke Fajar Dunia di Cilengsi, pesantren Fajar Dunia, setiap minggu pertama kita zikir la ilaha illallah sebanyak 5000 kali. Gitu. Kalau yang mau terus-terus saja di masjid ngundang, kita mengadakan, kita adakan di situ. Nah, sobatku ya, la ilaha illallah sangat mulia sekarang ini, yang sudah sangat jarang tergaung lagi. Mudah-mudahan kalimat tauhid ini terus dapat memberikan suara yang terindah, suara yang memantulkan cahaya kepada seluruh alam ini, sehingga kita mati dalam keadaan husnul khotimah insyaallah. Baik sobatku, jika di antara sobat ada yang masih kurang jelas, silakan bertanya ya di SMS atau di WA. Jika yang penting ditelepon langsung, kalau ada yang penting telepon ya. Kemana WA-nya, kemana SMS-nya? Ke 0813-103-73636. Caranya bagaimana? Ketik sejuk nama, alamat, kemudian pertanyaannya kirim ke 0813-103-73636 ya. Atau ada yang ingin membantu perjuangan kami membangun sarana ibadah dan juga asrama belajar para santri yang terus semakin lama semakin banyak ya. Beban ini sangat berat buat kami, tapi kalau kita pikul bersama insya Allah lebih ringan. Lebih ringan. Nih sobat-sobat, ada yang beberapa keluarga menyerahkan putra-putrinya kepada kami untuk kami didik. Alhamdulillah, silakan ya. Bagi yang fakir miskin, yatim piatu ataupun orang mampu sekalipun ya, karena di sana ada subsidi silang, yang mampu membiayai yang tidak mampu, silakan gitu. Enggak usah pakai bayaran. Gratis, bahkan kita yang ngasih. Karena kenapa? Saya selama belajar biayanya tinggi-tinggi. Orang tua saya sampai nangis-nangis ngebiayain saya belajar sekolah. Begitu, sangat susahnya orang tua ngebiayain sekolah. Sekarang ini saya buka sekolah pesantren yang gratis, tidak bayaran, biar gak ngeberatin. Tapi jangan disepelekan ya. Ini kualitasnya insya Allah penghafal Quran, penghafal hadis, dan juga mengamalkannya. Bahkan ke depan kita akan membuat pesantren berdikari. Seorang santri bukan hanya mengaji tapi memelihara sampi. Seorang santri bukan hanya pandai mengaji tapi mudah berusaha, jago dalam ekonomi. Seperti itu sobatku ya, doain mudah-mudahan semuanya terwujud. Baik sobatku, kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
1: Sejuk di hati disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network, juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku. Alhamdulillah wa syukurillah sobatku, kita bersua kembali. Baik sobatku, sebagai pengingat ya, mudah-mudahan sobat bertanya ada yang kurang jelas, SMS dengan cara ketik sejuk nama alamat kemudian pertanyaannya, kirim ke 0813-103-73-636 ya, 0813-103-73-636. Baik, pertanyaan yang pertama dari sobat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Saya dari Lampung, pendengar setia sejuk di hati. Saya mau tanya Pak Ustaz, setiap saya mau menggauli istri, selalu ditolak karena selalu disulitkan sama istri saya. Saya main sama janda di luar sana. Pertanyaannya, istri saya yang berdosa apa saya Pak Ustaz? Nah, main salah-salahan jadinya nih ya sobatku. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, ini dalam beberapa hadis ya, jika diperbolehkan makhluk sujud kepada makhluk, maka aku perintahkan, la amartukum, aku perintahkan kepada kalian, zaujah litasjuda ila zaujihi, seorang istri sujud kepada suami karena sangat besar tanggung jawab suami. Jadi suami benar-benar harus dihormati. Ini suami yang bermanfaat, yang baik, yang bertanggung jawab. Kemudian jika seorang istri, ini dalam hadis sahih juga, diajak untuk bersetubuh sama suaminya, dia menolak, la'anallahu, ya Allah melaknatnya, hatta subah, sampai pagi. Malam dia menolaknya, Allah langsung melaknatnya, malaikat melaknatinya sampai pagi hari, atau sampai mengatakan suaminya ridho. Ketika itu dia mati, maka matinya su'ul khotimah. Nih, hati-hati wanita nih ya. Meskipun demikian, suami pun harus bisa menjaga perasaan istri dengan sebaik-baiknya. Jangan istri tahu-tahu dipakai, kemudian kasur, dapur, sumur, kasur, dapur, sumur, bahasanya begitu ya, tapi tidak dijaga perasaannya. Hiasi perasaannya dengan sebaik-baiknya, sehingga dia bisa melayani suami dengan sebaik-baiknya juga. Jadi ada timbal baliknya, meskipun pada hakikatnya istri harus melayani suami. Jadi kalau istri menolak kemauan suami, dosanya besar. Tapi suami pun lihat, istri adalah amanah yang harus dididik oleh suami. Dijelasin begini, ya diayomi perasaannya, dijelasin dengan sebaik-baiknya. Jangan tahu-tahu suami ngambek, main sama janda, selingkuh, zina, ya dosa besar lagi ya, dosa besar, dua-duanya berdosa. Tapi yang lebih berdosa adalah suami. Kenapa tidak bisa mendidik istri dengan sebaik-baiknya? Kenapa istri sering menolak? Yang kedua, dia berzina di luar. Wa man naqamu illal azab, tidak ada perbuatan dosa kecuali azab. Tetap suami yang bertanggung jawab, sobatku ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Saya Anwar di Pasirandu, Kudu, Curug, Tangerang. Pak Ustaz, sholat sunnah istikharah boleh? Boleh enggak dikerjakan tiap malam? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim sobatku. Sholat sunnah istikharah adalah sholat yang dilakukan ketika ada keperluan atau ada dua pilihan yang membingungkan. Kita minta sama Allah supaya dipilihkan yang terbaik. Ini maksud melakukan sholat istikharah. Selama pilihannya, hajatnya belum terkabul, boleh dilakukan setiap malam. Ya, boleh dilakukan setiap malam. Meskipun tanpa hajat sekalipun, ada ulama yang memperbolehkan, karena itu termasuk sholat sunnah, seperti sholat hajat dan lain sebagainya ya. Jadi diperbolehkan, monggo sholat istikharah setiap malam, boleh, silakan, berdasarkan pendapat-pendapat ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya Pak Atmaja dari Serang. Saya tuh Bekasi, saya mau nanya. Sholat tahajud Pak Ustadz berapa rokaat? Yang saya kerjakan 4 rokaat, terus ditambah witir 1 rokaat. Sah enggak sholatnya Pak Ustadz? Sah, insyaallah sah. 4 rokaat tahajud boleh. Jadi sholat tahajud bilangan rokaatnya paling sedikit 2 rokaat, paling banyak tidak terhingga. Ada yang mengatakan paling banyak yang Rasulullah lakukan adalah 8 rokaat. Ini sholat tahajud. Ada yang mengatakan tidak terhingga sekuat-kuatnya. Ini sholat tahajud. Kemudian diakhiri dengan witir minimal 1 rokaat, maksimal 11. Biasanya dilakukan 3 rokaat. Ya, 2 salam, 2 rokaat dulu salam, baru 1 rokaat salam. Karena sholatul laili wan nahar masna-masna. Sholat sunnah pada malam dan siang hari 2 rokaat, 2 rokaat. Ya, insyaallah sah. Lanjutkan. Sangat bagus. Baik sobatku, kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
0: Sejuk di hati. Disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network. Juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.
2: Mau bahagia? Dengerin terus ya, 97,1 FM Radio RDI Jakarta.

0: Sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku. Alhamdulillah wa syukrulillah sobatku. Iya, kita berdoa, kita doakan mudah-mudahan sobat-sobat pendengar setia Sejuk di Hati, Allah berikan kesehatan, keafiatan, keluasan rizki yang halal, yang banyak, yang penuh dengan berkah, insya Allah. Baik sobat, jika di antara sobat ada yang ingin membantu perjuangan kami, kami sangat berharap besar. Mau datang langsung silakan. Mau cara yang terbaik bagaimana, transfer silakan. Ya, karena kami sangat memerlukan santri yang sudah ada, sudah sangat banyak, yang harusnya satu kamar hanya ada 3 orang paling banyak, ini sudah sampai 6 orang, 7 orang. Kami sangat berharap besar. Baik sobatku, pertanyaan selanjutnya yaitu dari sobat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, bagaimana orang ngaji di kuburan sampai pagi? Apakah Nabi melarang? Kalau tidak melarang, mana dalilnya? Iya, ngaji kubur. Ngaji kubur sobatku, secara langsung memang Rasulullah tidak pernah menganjurkan, bahkan juga tidak pernah melarang. Kecuali dalam batas-batasan kita masuk ke makom, itu memang ada, jangan menginjak kuburan dan lain sebagainya ya. Masuk kita baca doa, assalamualaikum ya ahlad dar wa inna insyaallah laikum bikum. Tapi dalam hal mengaji kubur ini hanya bagian dari doa untuk jenazah, untuk almarhum. Untuk almarhum. Ini adalah ijtihad ulama yang ingin menjadikan almarhum yang ada di kubur itu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bisa menjawab pertanyaan munkar dan nakir dengan sebaik-baiknya. Yusabbitullahu allazina amanu bil qawli sabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah berfirman, Allah akan memantapkan hatinya dan juga lidahnya untuk berkata-kata meyakini apa yang dimantapkan, yang diyakini selama di dunia. Dan itu sebagai doa. Ketika dibacakan Al-Quran, jangan kita bersangka itu tidak mayit, itu tidak mendengar ya. Jenazah almarhum mayit yang sudah meninggal dunia, pendengarannya lebih tajam dari yang masih hidup. Pandangannya lebih luas daripada yang masih hidup. Kan ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Ya, yang sahih ini, lil mayit, bagi orang yang meninggal dunia itu bisa melihat orang yang hidup lebih jelas dari mata yang masih hidup. Oh, ada 3 dimensi itu bahasanya, mungkin 10 dimensi nih. Orang tua yang meninggal dunia menyaksikan kehidupan anaknya itu 10 dimensi itu. Jadi ini hanya tradisi yang dianjurkan ulama dalam doa. Meskipun tidak harus di kuburan, boleh di rumah, boleh di mana saja. Insya Allah jika niatnya diniatkan, sampai kepada yang diniatkan. Sobatku ya, banyak dalilnya. Kalau bicara masalah dalil, dan juga banyak yang perlu diperhatikan. Jangan nginjek kuburan sembarangan. Gitu. Kita kalau di kuburan, jangan ada yang kita pikirkan kecuali ingat kepada mati. Ini diantaranya. Baik, kemudian sobat kita bertanya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ade, sejuk di hati, sejuk hatiku. Ibu Ade di Jakarta Timur. Ustaz, saya mau tanya, waktu bayi tidak diakikahkan karena orang tuanya gak mampu. Setelah dewasa, saya sebaiknya akikah dulu atau kurban? Kalau mu'alaf perlu akikah gak? Terima kasih. Iya, Ibu Ade Jakarta Timur, tolong SMS-in doa utang piutang. Saya gak bisa catat karena Pak Ustadz bacanya cepat banget ya. Nanti kita bacakan lagi. Kita bacakan.

0: sekali lagi, jika sudah masuk Idul Adha, maka lebih baik berkurban. Jika di hari-hari biasa, maka lebih baik akikah, ya. Kemudian doa hutang piutang, perhatikan nih Bunda ya. Nih sayang pakai SMS, coba kalau pakai WA saya rekam langsung melalui WA. Kalau WA itu kan bisa ngerekam. Iya. Nanti juga Bunda bisa ngerekam melalui handphonenya nih kalau saya bacaan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Kalau lebih lambat lagi ntar waktunya habis. Nah ya. Baik, selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Ini saya dan keluarga ada sebidang tanah ingin diwakafkan buat pesantren Pak Ustaz. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ini daerah mana nih, enggak ada nih ya? Dari Junaidi. Ya, Pak Junaidi daerah mana nih? Nanti saya balas saja SMP saya. Insyaallah daerah yang lebih dekat ya, enggak memerlukan transportasi kejauhan. Nah, kalau sekarang kan ada di Depok ya dua tempat, kemudian ada di Cijeruk. Di Cijeruk itu dalam alternatif supaya nuansa kehidupan para yatim dan fakir miskin yang ada di pesantren ini tidak terlalu jenuh. Jadi seminggu digilir tuh ya, gitu. Entah di Depok, entah di tempat yang atuh, entah kemudian di Cijeruk yang udaranya sejuk, terus digilir begitu. Baik sobatku ya, insya Allah nanti kita follow up dengan telepon lagi. Selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hati. Ya terus, Pak, saya Ngafif di Bekasi. Saya mau tanya, ada orang kalau di rumah sholat, kalau di perantauan tidak sholat. Ini sudah kita jawab ya. Sudah dikatakan murtad, dan kalau motong ayam apa sah motongnya? Ini sudah kita jawab itu. Jadi tetap menjadi orang yang beriman, tapi berdosa besar. Kalau dia motong ayam, tetap motong ayamnya sah selama mengucap Allah atau Bismillah itu. Jangan lupa tuh mengucap lafaz Allah atau Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, bagaimana hukumnya jika orang non-muslim menyumbang dana untuk pembangunan masjid atau memberi hewan kurban? Apakah kita terima sumbangan tersebut, ditolak atau bagaimana? Terima kasih jawabannya. Hafiz Ibnu Ali, Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Ya, ini pertanyaan yang cukup bagus. Kita akan jawab setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
1: Sejuk di hati. Disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network. Juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: lupa membeli duku. Dengerin Radio RDI Jakarta, bikin kamu senyum melulu. Sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku. Alhamdulillah wa syukurillah sobatku. Ya, sebelum kita lanjut membaca menjawab pertanyaan dari Hafiz Ibnu Ali Kalibaru. Jadi ada orang non muslim menyumbang ke masjid, itu diperbolehkan tidak? Meskipun ada pendapat yang memperbolehkan, tapi secara jumhur, karena ini adalah sarana beribadah, kalau bisa tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Itu kalau misalnya diterima juga, ya paling kagak buat toilet dah, pembangunan toiletnya. Itu jadi diperbolehkan selama penggunaannya tidak ruangan utama. Sebab kata guru saya begitu tuh, untuk menjaga hubungan baik antara muslim dengan non muslim, jika dia ingin membantu ya persilakan, jika dia ingin membantu dengan materi ya kita alokasikan ke kamar mandi atau ke toilet pembangunannya. Kenapa? Ini sarana ibadah. Yang kita khawatir kalau uang itu haram, jadi sholat yang ada itu tidak diterima karena tempatnya tempat yang haram. Nah begitu ya. Kemudian bagaimana dengan yang nyumbang sapi, kambing buat berkurban? Selama itu adalah penghormatan antar umat beragama, tidak ada nuansa untuk ikut dalam ibadah, itu diperbolehkan. Ya, itu diperbolehkan. Mungkin sekarang ini orang-orang pada susah, akhirnya ikut berpartisipasi. Udah saya potong sapi ada satu karena ada rezeki. Ya tidak apa-apa, bagus. Ya, tapi itu hanya sekedar diterima, pahalanya tidak ada karena orang-orang non muslim. Sementara syarat utama untuk beribadah, berkurban adalah muslim. Ya, jadi diperbolehkan selama dia menghormati orang lain agama, bukan mencampuri bahkan meledek orang yang sudah beragama. Ya begitu ya. Baik, selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Ustaz, apakah orang yang jarang sholat terus matinya di hari Jumat, apakah bebas dari sisa kubur? Tidak. Ya, orang yang tidak sholat ya tetap tidak sholat, dia berdosa besar. Meskipun matinya hari Jumat sekalipun, tidak akan terbebas dari sisa kubur karena sudah meninggalkan sholat. Ya baik sobatku ya, ini pertanyaan demi pertanyaan sudah sangat banyak yang kita baca dan masih banyak lagi yang belum terbaca. Insya Allah dikit-dikit. Coba sekarang ini kita doa.

0: MNC Group punya semua pilihan terbaik buat kamu. RCTI Channel 28, Home of Drama. Ada Ternyata Ini Cinta bareng Echa Aura, Ari Irham, dan Betran Putra Onsu. Jam 17.35 WIB. Lanjut, Terikat Janji jam 19 WIB.
1: Ngapain sih ngapain? Kayak gitu gak sopan, saya lagi ngomong, mas turun ya.
2: Kamu marah-marahnya serem loh.
0: Dan Terlanjur Mencintaimu bareng Chico Jericho dan Marsha Arwan jam 20.30 WIB.
3: Dangdut Mania merapat ke MNC TV Channel 29, ada DMD Panggung Rezeki Senin sampai Kamis jam 20 WIB. Liga DMD Jumat sampai Minggu jam 19.30 WIB, plus Rotu Kilau Raya di kotamu.
0: Deretan kompetisi sepak bola kelas dunia dan ulang tahun bertabur bintang Amazing 24 di GTV Channel 30.
3: Update berita tajam, iNews Channel 31 tempatnya. Saksikan rakyat bersuara Selasa jam 19 WIB dan interupsi Kamis jam 20 WIB.
0: Semua pilihan terbaik cuma di MNC Group.
4: 97,1 FM Radio RDI, Musik Indonesia dan Selebritis Terexist.

0: ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab saset 1000 varian Blue Saphir. Ingat ya, Royal Hijab saset 1000 varian Blue Saphir.
1: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio RDI Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 varian Blue Saphir. Ingat ya, harus yang varian Blue Saphir kemasan 1000.
0: Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio RDI di Ainis Tower, Jalan K. Haji Wahid Hasyim nomor 36-38, Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.
1: Pengumpulan amplop hari Senin sampai Jumat jam 11:30 sampai 6:30 sore. Di luar hari dan jam tersebut tidak diterima. Dan pastikan kemasan sudah bersih ya, tanpa ada sisa sedikit pun.
0: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2026 di Jalan K.I. Haji Agus Salim nomor 77 Bekasi untuk memperebutkan hadiah uang tunai 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
1: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup. Wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab. Pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio RDI Jakarta.
3: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
4: Tahu gak sih yang bikin happy? Ya dengerin Radio RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.